0: 105,4 Pro 2 RR di Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi kita ngobrol soal tradisi ya. Dan di mana kita harus menjunjung tinggi tradisi, apalagi kita anak muda tempat Pro 2. Nah, sudah ada di Pro 2, di studio Pro 2 maksud gue tadi, yaitu seorang yang pastinya cukup menjunjung tinggi tentang budaya, dan pastinya bidangnya juga budaya dan pariwisata sama berdua dari Sementara juga bagus budaya. Ada Kakak Putu Cista Pramitra Dewi. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi. Halo teman-teman.
0: Yes, yang pastinya sama berdua. Kalau kita ngeliat Kak Cista enggak asing ya di JBB gitu ya. Yeah. Tapi kita bahasnya agak sedikit beda nih. Kita biasanya sama Kak Cista bahas pariwisata. Benar. Tapi sekarang kita bahas tentang budaya lokal. Ya, sama-sama juga menjunjung tinggi pariwisata juga, karena budaya itu menjadi sasaran pariwisata juga gitu ya. Tapi budaya itu memang sepenting itu ya, sebagai sebuah identitas gitu. Kayak kita budaya Bali gitu kan, terkenal dengan tarinya, terkenal dengan seni musiknya, ya tradisionalnya gitu ya. Jadi identitas, kalau udah seperti ini musiknya, seperti ini tarinya, wah ini Bali gitu.
1: Menurut kita sendiri, budaya itu emang identitas suatu daerah, Kak, ya. Apalagi kalau kita di Bali dengan keragaman budaya yang ada. Bahkan di setiap kabupaten pun punya budaya yang berbeda. Jangankan kabupaten, desa aja, antara desa A dan desa B itu punya budaya yang berbeda gitu. Bagi saya, budaya merupakan karakteristik suatu daerah. Jadi dengan suatu daerah bisa menampilkan budayanya dan juga bisa mempublikasikan barangkali ya budaya mereka kepada publik, baik itu di media sosial ataupun secara langsung lewat event atau festival, itu jadinya menurut saya mereka bisa merepresentasikan budaya mereka masing-masing. Jadi intinya memang budaya itu sangat penting dan melekat dalam daerah serta dalam jiwa masing-masing masyarakat Bali sih, Kak.
0: Iya, benar banget sih. Jangankan istilahnya setiap kabupaten, setiap desa aja beda-beda itu ya. Itu sebagai identitas mereka juga gitu kan. Ya, setiap desa, oh ternyata di desa ini ada ini, oh di desa ini ada ini gitu ya. Di Belalang banyak banget. Sampai bingung anunya ya yang mana gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi di sisi lain kita ngelihat dari Indonesia yang sekarang sudah modern banget gitu kan. Apakah tradisi ini menjadi satu hal yang apa ya, masih eksis kah dengan adanya perkembangan teknologi? Ya, karena kalau misalnya kita ngelihat Indonesia yang modern sekarang, udah teknologinya udah udah banyak banget gitu kan.
1: Jadi menurut saya sebenarnya di era globalisasi ini budaya itu sangat menopang kehidupan kita, Kak. Maksud saya itu adalah budaya itu bukan hanya tentang tariannya saja, tentang musik daerah, tentang drama khas dari masing-masing daerah, tapi lebih ke bagaimana masyarakat itu dapat hidup dalam budaya tersebut. Misalnya apa? Misalnya di Bali nih, kita punya budaya atau tradisi, yaitu di beberapa hari lalu itu kita memperingati Tumpek Ngatak, yang mana itu merupakan perayaan kita untuk 25 hari atau 26 hari menjelang Galungan. Itu kita istilahnya merayakan tumbuhan. Kita menghargai tumbuhan karena nantinya mereka yang akan memberikan kita sumber daya buah untuk nanti dipakai sesajen waktu Hari Raya Galungan, kan. Itu merupakan budaya kita. Dan dari sana sebenarnya kita bisa menghargai alam. Jadi budaya itu gak cuma tentang bagaimana keseniannya, bagaimana tradisi sebagai pertunjukan itu di masyarakat, tapi lebih ke budaya merupakan hal yang diwariskan supaya kita bisa hidup gitu di zaman sekarang. Apalagi di sekarang, di zaman ini itu, di era globalisasi di tahun 2026 ini, kita banyak banget mendengar isu bahwa ada pembalakan liar di hutan, ada penebangan liar di hutan, dan ada banjir lah, ada bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia lah. Maka budaya yang sebenarnya bisa menjadi fondasi kita supaya bisa menghargai alam, kayak gitu. Jadi budaya bukan hanya tentang kearifan lokalnya saja, bukan hanya tentang keseniannya saja, tapi bagaimana budaya itu membentuk karakter manusia dan moral manusia, yang mana karakter dan moral manusia itu sangat penting, Kak, di zaman di hari ini juga. Di saat ini, di era globalisasi, di mana banyak banget pengaruh dari luar yang datang ke Indonesia, ke Bali khususnya, dan budaya sebagai bekal kita sebenarnya. Bekal kita untuk bisa menghadapi itu, bisa menyaring hal-hal yang positifnya supaya bisa kita kembangkan lagi di Bali, dan hal-hal buruknya ya udah kita tidak masukkan nanti di kehidupan kita di Bali, kayak gitu. Dan budaya adalah penyaring dari segala hal buruk tersebut. Itu sih kayak kalau dari Cisa dan pengamatan Cisa selama ini sebagai seorang generasi muda ya, apalagi yang udah pernah terlibat di forum Jigik Bagus Buleleng yang sudah lebih melek tentang budaya dan juga pariwisata.
0: Oke, okay, berarti istilahnya kayak budaya itu membantu ya, istilah menetralisir ya. Salah satunya kayak kemarin tumpah pengatak yang membantu kita. Oh, kita ingat sama tumbuh-tumbuhan nih.
1: Iya benar, kita ingat sama mereka itu juga makhluk hidup yang membantu kita untuk bisa sustain gitu loh, berlanjut dalam hidup kita di saat ini gitu.
0: Iya, jadi kita sebenarnya beruntung sama berdua, kita punya budaya yang cukup lekat sama alam gitu ya.
1: Iya benar.
0: Cukup lekat dengan alam yang pastinya juga membantu alam dan sesuai dengan tradisi kita juga, bahkan di agama juga mengajarkan seperti itu kan. Istilahnya agama budaya itu melekat lah, itu yang menjadi identitas Bali yang dikenal juga di dunia pariwisata gitu.
1: Bener.
0: Ya, tapi permasalahannya adalah masih anak muda nih, istilahnya anak muda yang masih condongnya gitu ya, istilah kita nggak lihat cukup melupakan budaya lah. Ini kan menjadi masalah juga ya, kita ya, kan sebagai generasi muda, generasi penerus sebenarnya yang harusnya ya lini terdepan untuk belajar gitu ya tentang budaya kita, justru malah meninggalkan atau bahkan lebih memilih hal yang modern dan juga istilahnya kayak terpengaruh lah dari luar gitu.
1: Okay.
0: Menurut Kak Cisa gimana nih istilahnya tantangan anak muda ke depan yeah. tentang budaya lokal kita?
1: Bener-bener. Sebenarnya kalau dalam bahasa Bali itu agak saru-saru atau kayak agak samar-samar ya ketika kita membedakan apakah sekarang itu budaya masih tetap sustain atau budaya itu memang sudah banyak dilupakan oleh generasi muda ya. Sebenarnya Cisa cuma pengen sharing aja kalau memang saat ini tuh kita masih banyak melihat anak-anak muda yang masih tertarik di dunia tari, di dunia kesenian, yang mana itu juga bagian dari budaya kan. Tetapi gak sedikit juga, maksudnya tidak banyak anak muda juga yang paham tentang budaya dari sastra yang ada di Bali gitu. Kayak mereka belum melek tentang, banyak anak muda tuh yang belum terlalu tertarik atau belum melek tentang aksara, sastra, baik itu lontar yang ada di Bali kayak gitu. Contohnya itu apa? Contohnya adalah saat ini kita punya museum lontar terbesar di Bali, yaitu Gedong Kirtie yang ada di sebelah Gedung Sasana Budaya. Dan Cisa melihat banyak banget sebenarnya anak muda, apalagi sekarang yang masih free-free ya, kayak beberapa anak muda yang udah lulus dari sekolah di SMA, kan itu masih banyak waktunya tuh. Sebenarnya mereka bisa mengunjungi Gedong Kirtie itu untuk melihat dan sadar bahwa kita tuh punya museum lontar terbesar di Bali kayak gitu. Gedong Kirtie itu museum lontar di sana kan, ada banyak banget lontar, tetapi ketertarikan anak muda terhadap lontar itu masih sangat sedikit. Padahal lontar itu kan merupakan budaya kita juga ya. Dan banyak falsafah Hindu, falsafah Bali, banyak moral ataupun beberapa kebiasaan orang-orang Bali itu kita dapatkan dari lontar. Tetapi kita belum melek kalau misalnya lontar itu ada di Bali dan mereka kurang lontar itu ada di Buleleng, museum lontar itu ada di Buleleng dan mereka gak tertarik untuk mengunjungi museum tersebut kan. Dan dari hal itu saya sadari memang ada beberapa aspek budaya, seperti contohnya itu adalah sastra yang kurang diminati oleh generasi muda. Dan sebenarnya kalau kita bilang apakah ada upaya dari pemerintah atau stakeholder terkait untuk bisa mensosialisasikan anak-anak muda supaya bisa tertarik dengan lontar atau membuat kegiatan supaya anak-anak muda bisa tertarik dengan aksara, dengan sastra Bali. Sebenarnya sudah ada, tetapi memang belum semua sadar dan paham betul seberapa penting lontar itu untuk Bali. Seberapa penting lontar sebagai identitas budaya Bali, yang mana budaya itu yang akan menopang pariwisata Bali ke depannya, kayak gitu. Tetapi menurut saya, ada beberapa gerakan dari anak-anak muda yang sepertinya sudah mulai menaikkan lagi marwah dari aksara ataupun lontar Bali. Dan salah satunya adalah beberapa anak muda yang mungkin terlibat di komunitas Yowana Abinaye yang masih berkaitan dengan Wiki Bahasa Bali, yang mana mereka di sana juga membuat artikel menggunakan bahasa Bali kan Kak ya. Jadi memang menurut saya ada beberapa anak muda yang memang kurang tertarik, tetapi ada juga nih yang udah melek dan juga sadar kalau misalnya kita punya lontar, kita punya budaya yang mana ini bisa menopang nih kehidupan kita kedepannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi di dunia modern ini beberapa anak muda itu masih kok ada yang peduli tentang lontar, peduli tentang kesenian daerah, tetapi memang tidak semua. Dan mungkin di sana ya letak tantangan kita, begitu juga dengan saya sebagai generasi penerus bangsa, untuk nantinya bisa setidaknya memberikan kesadaran kepada orang-orang yang belum sadar bahwa kita punya budaya, kita punya identitas yang sepertinya ini harus kita lestarikan, harus kita pertahankan keberlanjutannya agar nantinya ke depannya anak cucu kita tidak tidak hanya mendengarkan saja dari mulut ke mulut tentang keberadaan budaya kita, tentang keberadaan lontar, kayak gitu.
0: Iya, benar banget sih Tomo Redua. Jadi sebenarnya banyak juga anak muda yang peduli dengan budaya lokal. Cuma mungkin ya kita ngeliat dari sisi medisnya itu adalah lebih banyak lagi ternyata yang tidak memikirkan ke arah sana.
1: Bener.
0: Nanti kita akan bahas Tomo Redua bersama Kak Cista, jadi jangan kemana-mana.
2: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singan aja.
0: Masih bersama Kak Cista nomor 2 di Spada membahas tentang budaya lokal Bali yang pastinya sebagai identitas Indonesia modern ya. Dan kalau misalnya kita lihat tadi dari masalahnya adalah ternyata anak muda masih juga di posisinya adalah banyak yang peduli dengan budaya kita, peduli dengan istilahnya tradisi budaya kita juga, salah satunya peduli dengan lontar. Anak muda juga banyak yang seperti sekarang ada festival-festival kecamatan dan sebagainya itu
1: ya,
0: banyak generasi muda yang masuk
1: terlibat.
0: Ya terlibat juga untuk mengisi acara itu. Berarti Bali itu tidak haus tentang istilahnya anak muda yang istilahnya kayak tidak takut lah ya sama anak muda yang tidak peduli dengan tradisinya gitu
1: ya,
0: justru peduli banget. Nah,
1: benar.
0: Tapi buat kamu yang belum nih, ini perlu kita kasih istilahnya pemahaman sedikit gitu ya. Dari Kak Sista mungkin ya sebagai contoh istilahnya bagaimana sih kita mulai gitu merasa memiliki budaya itu, atau mungkin juga bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya itu, karena budaya Bali kan banyak ya. Mm-hmm. Istilahnya walaupun kita hanya tidak bisa semuanya ya, istilahnya hanya satu aja itu udah sangat mendukung banget ya, bener. Karena kita jumlahnya sedikit kan, otomatis satu orang untuk bisa satu aja tradisi atau budaya yang kita bisa lakukan itu sangat luar biasa banget. So gimana sih caranya buat kita itu bisa membantu atau mungkin juga bisa mempertahankan budaya lokal kita gitu guys?
1: Sebenarnya lebih ke kesadaran masing-masing aja sih kak. Yang patut disadari oleh setiap generasi muda itu adalah bahwa budaya merupakan bagian dari identitas lokal yang menopang banyak sekali aspek dalam kehidupan. Contohnya adalah pariwisata. Pariwisata Bali itu memang pada dasarnya ditopang oleh budaya kan. Dari beberapa tahun silam, puluhan tahun lalu, ketika beberapa orang asing yang datang ke Bali untuk menjajah pulau ini, yang mereka promosikan pertama itu adalah bagaimana eksotisnya pulau Bali dan bagaimana kebiasaan masyarakat di sini yang banyak berkaitan dengan budaya lokal. Dan dengan adanya hal itu kita adaptasi lagi kak, di dunia saat ini dan di dunia di masa mendatang. Budaya itu dapat menopang kehidupan kita. Karena apa? Karena mungkin kita bisa melihat dari beberapa sektor yang tentunya dapat berkembang dan dapat secara masif itu berkembang karena adanya budaya dari Bali itu sendiri. Salah satunya adalah ekonomi kreatif, Kak. Di Bali, faktanya 80% dari ekonomi kreatif kita itu masih ditopang oleh budaya sendiri, oleh budaya dari masyarakat Bali. Baik itu tari, kesenian khas daerah, ataupun beberapa kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat yang lahir dari budaya masing-masing. Dan dengan adanya hal itu, generasi muda patut menyadari ketika kita ingin mencari ataupun membentuk suatu lapangan pekerjaan di masa mendatang, kita bisa membentuk UMKM atau ekonomi kreatif yang memang berlandaskan dengan budaya kita. Contohnya adalah ketika kita jadi di ekonomi kreatif itu kan ada beberapa subsektor ya kak ya. Salah satunya itu adalah subsektor kriya. Kriya merupakan kerajinan tangan ataupun kerajinan daerah yang mana itu bisa ditopang dari budaya kita. Beberapa daerah di Buleleng, contohnya di Banyuning kak, itu kan kaya akan kerajinan tembikar ya kak ya. Dan dari sana sebenarnya ekonomi kreatif itu bisa lahir kak, dari budayanya, budaya masyarakatnya untuk selalu membuat kerajinan tembikar, ataupun mungkin di sana juga ada beberapa kebudayaan yang berkaitan dengan sejarah ataupun histori dari tembikar tersebut kayak gitu. Itu yang sebenarnya kita bisa kemas, yang nantinya kita bisa mencetak ekonomi kreatif, membuat usaha ekonomi kreatif yang mana itu sebenarnya bisa mencetak lapangan pekerjaan kayak gitu. Dan sebenarnya ada banyak banget sektor ekonomi kreatif. Salah satunya juga mungkin adalah seni pertunjukan, musik, dan juga broadcasting pun sebenarnya masuk dalam ekonomi kreatif. Dan budaya sebenarnya bisa dilibatkan kak, kita integrasikan dalam ekonomi kreatif tersebut, yang mana itu akan berguna gitu untuk masa depan masing-masing generasi muda. Dan dari hal itu sebenarnya kita harus lebih menarik lagi kalau budaya itu bukan cuman hiasan daerah. Budaya itu bukan cuman pelengkap daerah ketika ada turis asing yang datang, tapi budaya lebih ke bagian dari hidup kita yang bisa menopang segala aspek dalam kehidupan kita gitu. Dan kita gak perlu pelajari semua budaya, kita mungkin bisa memilih salah satu. Kayak misalnya kamu atau ada beberapa generasi yang lebih suka menari, bermain alat musik khas daerah, itu yang bisa dikemas dalam ekonomi kreatif, seni kerawitan, yang mana itu juga bisa diperjualbelikan sebagai bagian dari ekonomi kreatif gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita melek lagi gitu ya, kita melihat dari budaya itu, kita bisa hidup.
1: Bisa hidup dan kita bisa berpenghasilan dari budaya tersebut.
0: Benar.
1: Ada banyak banget teman-teman Cesta yang beberapa ikut selanggar kan dari dan mereka menari, ada yang menabuh juga. Dan ketika mereka ada yang meminta untuk tampil di suatu acara, contohnya adalah di PKB, itu juga mereka mendapatkan penghasilan dari hal tersebut kayak gitu.
0: Benar. Jadi sebenarnya enggak nol banget gitu kan. Cuma kita masih melihat mindset anak muda itu bahwa budaya itu hanya sebuah, ya udah kita ngelakuin budaya itu tapi tidak melestarikan gitu.
1: Ya, benar-benar.
0: Jadi lebih banyak kesana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari budaya lokalnya sendiri ya itu luar biasa banget, apalagi sekarang misalnya kayak kita di RRI loh misalnya kayak gitu kan, itu semuanya budaya gitu loh.
1: Bener.
0: Ini budaya kebanyakan juga istilahnya, kita banyak juga untuk menampilkan hal-hal budaya, siar budaya dan sebagainya gitu kan. Ya sama jadinya kalau kita bawa ke Indonesia yang modern, itu sangat nyambung banget.
1: Bener.
0: Gitu. Kita mempromosikan budaya sekalipun dan langsung juga melihat anak-anak muda juga yang bisa kreativitas di situ.
1: Iya, benar. Bicara tentang kreativitas anak muda juga, Kak, ya. Sebenarnya budaya itu ada banyak banget lingkupnya, contohnya arsitektur, Kak, ya. Dan sepertinya ada banyak banget juga aspek dari budaya, contohnya adalah arsitektur yang bisa kita kembangkan nanti ke depannya. Kayak misalnya arsitektur kesenian khas atau arsitektur khas Buleleng yang kita libatkan dalam pembangunan atau kita taruh nanti di pembangunan di masa mendatang di gedung-gedung besar, dan itu juga bagian representasi budaya kan. Jadi budaya itu gak semata-mata hilang, tapi kita juga melibatkan secara langsung budaya itu di kehidupan kita, dari berbagai kehidupan kita.
0: Oke, benar banget sih. Jadi menurut kita banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan di dunia budaya sama Bradway. Bukan hanya sekedar menjadi seorang yang ya udah gitu aja gitu kan, atau mungkin juga budaya ya udah kamu bisa yaudah, menari,
1: tahu aja
0: gitu, enggak. Tapi bagaimana kamu bisa juga membantu budaya itu sendiri untuk lebih berkembang lagi sebenarnya,
1: ya,
0: gitu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan mungkin di sini ya. Yang pertama ada Bobby, kakaknya cantik.
1: Thank you banget. Terima kasih.
0: Ini sebenarnya senternya nggak di anu nih ya. Kemudian ada Agus yang bilang generasi muda peduli budaya. Semangat Bang Agus, semangat untuk generasi muda membangun bangsa. Kemudian ada Novi, jujur katanya narasumnya udah Indonesia banget kayaknya. Indonesia banget cantiknya juga katanya.
1: Terima kasih.
0: Oke, thank you buat semuanya yang sudah bergabung di YouTube ya, YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. Tapi kalau kita misalnya kembali lagi ke budaya gitu ya, kalau misalnya kita melihat dari sisi budaya yang cukup besar ya, kita ngelihat Bali aja udah sekian banyak beragam gitu ya, di setiap daerahnya berbeda, setiap desa itu berbeda, apalagi Indonesia gitu kan, Indonesia yang kaya banget dari Sabang sampai Merauke itu juga luar biasa banget banyaknya gitu ya, yang menjadi identitas gitu. So dari Kak Cita sendiri sebagai istilahnya kayak pelopor ya, aduta pariwisata juga tradisi gitu, apa sih pesannya buat anak muda gitu untuk budaya kita, agar kita itu bisa terus melestarikan budaya, bukan hanya sekedar kenal atau tahu atau sekedar ya udah ikutan aja sebisanya gitu, tapi bagaimana caranya untuk bisa memotivate anak muda untuk bisa tetap, ayo kita budaya lokal ini kita tradisikan untuk menjadi membawa Indonesia lebih modern dengan budaya kita.
1: Oke, teman-teman, ada cuplikan dalam, bukan cuplikan ya, tapi ada bait dalam Pupuh Ginade yang bukan berkata tapi lebih tertulis seperti dengaden awak bisa depang anak yang ngadanin. Kita sebagai generasi muda jangan merasa sombong terlebih dahulu, jangan merasa kita bisa tanpa budaya, karena sesungguhnya teknologi yang ada sekarang pun terbentuk dari budaya kita, terbentuk dari identitas lokal. Dan jadikanlah identitas lokal kita tersebut, budaya kita, sebagai kebanggaan tersendiri terhadap Indonesia yang kaya, terhadap Bali yang kaya, dan juga Bali yang bisa mengintegrasikan antara dunia pariwisata dan juga budaya. Dan semoga teman-teman lebih melek tentang budaya lagi, dan lebih sadar kalau budaya gak cuman tentang tarian khas daerah, gamelan khas daerah, tapi juga tentang bagaimana teman-teman itu melakukan suatu kebiasaan yang teman-teman anggap kecil, tetapi teman-teman sadari bahwa itu merupakan bagian dari budaya Bali dan bagian dari diri kita sendiri sebagai masyarakat di Bali. Tetap semangat teman-teman, karena melestarikan budaya itu gak cuma dengan mengikuti sanggar, mengikuti beberapa kegiatan kebudayaan, tetapi juga bagaimana teman-teman bisa hidup sepenuhnya dalam budaya Bali di kehidupan sehari-hari.
0: Ya, benar banget sama Fredua, itu dia. Jadi pesannya Kak Cista adalah bagaimana kamu itu bisa lebih mengenal lagi dengan budaya lokal yang ada di sekitar kamu, dan kamu sebagai orang Bali tentunya kamu yang melestarikan dan kamu yang membawa budaya
1: ya, ini
0: ke mana ya. Thank you Kak Cista, luar biasa.
1: Terima
0: banget
1: kasih,
0: kita
1: Kadi
0: diingatkan kembali untuk tetap melestarikan budaya di dunia yang sudah modern seperti ini ya. Jadi buat teman-teman berdua yang thank you banget yang sudah stay tune ya, dengerin obrolan Gus Adi sama Kak Cista, dan jangan kemana-mana, Gus Adi masih nemenin kami yang pastinya di Spada sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival AFFEST 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan AFFEST 2026 di YouTube, website AFFEST https://afffest.com/level/kompetisi, Instagram afffestkpk@afffest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. AFFEST 2026, Dari Lensa, Integritas Terjaga.

Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Plus Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Football Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa RRI Singaraja, Produa FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Produa, di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi sesaat lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay jadi sepada.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

Tema berdua, ada yang keren banget dari anak muda di Cina yang ternyata bisa bikin profesor AI. Wow. Waduh. Anak muda, guys, bisa bikin profesor AI. Gak ngerti deh. Oke, ini salah satu apa ya, kecerdasan buatan yang keren banget dan yang pastinya justru menciptakan sosok profesor palsu yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan gitu ya. Bukan profesor dalam arti dari sisi kemampuan, tapi istilahnya AI-nya itu dalam wujud profesor gitu ya. Dan profesor ini juga wujud dalam karakter visual yang dirancang menyerupai pria parubaya yang berwibawa. Dan pastinya sosok ini kemudian jadi sebagai tokoh utama dalam sebuah media sosial namanya Lao Zhao Jing Daoli ya. Dan kalau misalnya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, nama akunnya itu adalah Pak Zhao Bicara Masuk Akal gitu. Nah, Pak Zhao ini rutin bagiin beragam artikel dan video yang berisi nasihat seputar hal-hal berbau mistos dan juga serta topik mengenai hubungan antara orang tua dan anak, guys, gitu. Itulah jadi sosok yang digunakan AI ya, digunakan oleh seseorang untuk menjadi AI dan bisa memberikan kamu banyak masukan gitu. Ya, anak muda zaman sekarang ada aja idenya ya. Sampai bikin profesor AI.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja, belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur handuk ya.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: cabang olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Korbodi Pendidikan Kepala Olahraga Udisa. Saya sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

Teman Pro 2 sekarang ada Meta yang ternyata diam-diam rilis forum nih. Waduh, Meta diam-diam merilis aplikasi ya, namanya forum ya. Ini termasuk juga aplikasi mandiri yaitu Standalone. Dan aplikasi ini salah satu sempalan fitur Facebook Groups yang secara garis besar akan jadi ruang diskusi online mirip seperti Reddit ya. Dan masih turunan Facebook, tapi login ke forum ini tetap menggunakan akun Facebook gitu ya. Nah, setelah login ke forum ini akan buat grup, profil, dan aktivitas kamu, dan mungkin bisa membuat unggahan menggunakan samaran mirip seperti aplikasi Facebook biasa. Wah, kira-kira seperti apa ya? Karena ini aplikasi baru, kita belum coba guys. Jadi buat kamu yang suka dengan aplikasi yang nuansa mainstream kayak gitu tapi bukan Reddit, coba kamu coba yang namanya forum. Ini asli dari buatan Meta.

0: Testing 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singar aja. Spada.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/label/kompetisi, Instagram @adfestkpk@adfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, Dari Lensa, Integritas Terjaga.

Okay, the last information guys, this is Google Search yang berubah total, katanya mau mengutamakan AI di hasil pencarian ya. Makanya kalau misalnya kita ke Google Search, kita ngerasa sesuatu ya, kita minta tolong cari istilahnya informasinya gitu ya. Yang keluar langsung analisa AI, bukannya website. Biasanya ke website dulu tuh. Nah, sekarang mengutamakan lebih ke AI dulu ya. Istilahnya AI juga membantu mempercepat kita itu untuk tahu informasinya dan merangkum dari sisi beberapa web yang bisa kamu kunjungin setelah itu gitu guys. Sebenarnya bagus banget sih, cuma kadang-kadang kita kesal juga ya, kita maunya cari websitenya malah AI yang keluar gitu ya. Dan perubahan ini juga diumumkan langsung di ajang Google I/O 2026 ya, digelar pada hari Selasa tanggal 20 Mei minggu lalu dan di markas Google. Dan perubahan yang satu ini juga menjadi salah satu transformasi terbesar Google Search sejak pertama kali diluncurin pada tahun 90-an ya. Dan kotak pencarian Google selama ini identik dengan desain sederhana, tapi kali ini dibuat lebih pintar lagi gitu. Jadi makin apik lah sebenarnya gitu ya. Jadi buat kamu yang suka nge-search atau pakai search engine dari Google, ya udah kamu bakal ketemu dengan model yang terbaru. Itu dia informasinya nomor 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune di Spada untuk edisi hari ini. Thank you banget ya buat yang sudah stay tune dari jam 5 pagi namanya Gus Adi. Okay, next ada Kak Iran yang nemenin kamu di santai siang dari jam 10 sampai jam 3 sore. So tunggu ini buat stay tune guys di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. This is Duka Xrana, last chat and for revenge.

Dari kawasan Kenjamada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, Sawan Festival 2026 digelar selama 3 hari 22 hingga 24 Mei 2026 di Pantai Kerobokan Kecamatan Sawan. Festival kecamatan yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Buleleng ini tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga sarana memperkuat pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menyampaikan Kecamatan Sawan memiliki kekuatan seni dan budaya yang besar di Kabupaten Buleleng. Wilayah tersebut dikenal memiliki berbagai warisan budaya seperti seni tari, karawitan, hingga kerajinan gamelan khas Buleleng yang masih bertahan hingga kini. Festival mengusung tema Menghosanakan Budaya yang bermakna menjaga dan melestarikan adat seni serta budaya lokal. Informasi terakhir, kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dinilai masih menjadi tantangan dalam menekan angka kecelakaan di Kabupaten Buleleng. Pelanggaran sederhana seperti menerobos lampu lalu lintas hingga mengabaikan perlengkapan keselamatan masih kerap ditemukan di jalan raya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bisa membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Kanit Kamsel Polres Buleleng Nyoman Supriawan mengatakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Kanit Kamsel Polres Buleleng Nyoman Supriawan mengatakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Menurutnya sejumlah fasilitas pendukung keselamatan sebenarnya telah tersedia, namun pelanggaran masih sering terjadi akibat kurangnya disiplin pengguna jalan. Yang menegaskan keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat kepolisian. Karena itu masyarakat termasuk pengendara umum dan komunitas ojek online diharapkan menjadi pelopor keselamatan lalu lintas dengan memulai dari kesadaran dan disiplin diri saat berkendara. Demikian info Pro 2, aku Irena Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI. Singarja teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2 santai siang. Ada aku Irana Amora, senang banget ya bisa nemenin. Dan juga aku bakal siap nih mau muterin lagu favorit kamu yang pengen kamu dengerin dan kamu request tentunya ya. Di WhatsApp di 08113991054 teman Pro 2. Dan tentunya aku mau say hi dulu untuk beberapa yang udah masuk ya di WhatsApp. Ada Tata yang minta lagunya David Guetta yang Beautiful People buat Karen, makasih. Hai Kak. Dari Nita pengen lagunya Yovie Widianto yang Kini buat Karen, makasih. Untuk Kak, makasih. Oke, makasih. Kak, dari Wulan minta lagunya Rini Wulandari Takut Nanti Rindu buat Karen, makasih. Oke, ditunggu lagunya one by one aku putar ya.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat.

teman perdua. Nah, itu single ya dari Rindu Pulang Dari Takut Nanti Rindu. Aduh, rindu aja enggak apa-apa, jangan takut-takut. Ya udah deh, buat kamu yang suka juga sama lagu ini, mudah-mudahan makin semangat aja beraktivitas ya. Si pagi harus semangat. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, next ada siapa lagi? Ada Diandra, pengen lagunya TBA yang wow ya. Bakaira, makasih. Oke. Okay. Kak dari Wika, Scott Queen dong, Holding On to Letting Go. Aku masukin playlist ya. Hai Kak Iren dari Eki, minta lagunya Rimba yang sempurnakan hariku buat kakak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali.

Saya Ikomang Sukaratajana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan RRI.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Poin kedua, nah untuk WhatsApp selanjutnya, selamat siang buat Siska yang pengen dengan lagunya Ed Sheeran dengan Shape of You, nanti aku bakal puterin. Terus ada lagi Dian yang minta lagunya Danar Widianto dulu buat Kak Iren, thank you. Kak dari Keisha minta lagunya Thinking About You. Oke, okay, nanti aku bakal putar teman perdua dan tentunya aku bakal tentunya temenin kamu dengan lagu-lagu sambil kamu beraktivitas siang. Ini di Santai Siang Perdua Air Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang gak nyata. Padahal hidup gak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya gak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo.

0: kopi susu gula aren ya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama.
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

single terbaru RRI Produ FM.

0: aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.

kapan nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/level/kompetisi, Instagram @adfestkpk @adfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, dari Lensa, integritas terjaga.

Stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pujitri Sandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Produa FM.
3: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

hear me.

Teman Pro 2, kalau kita ngomongin industri kopi di Indonesia ini kan terus berkembang pesat ya. Nggak cuma sekadar minuman, kopi sekarang menjadi bagian dari lifestyle atau gaya hidup banyak orang, apalagi anak muda. Banyak tren specialty coffee, inovasi rasa dan kemasan menarik membuat peluang usaha makin terbuka lebar. Banyak juga ya berkembang tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat ngopi versinya anak muda sekarang yang beragam banget, dari konsep sederhana sampai memadukan teknologi dan kenyamanan gitu ya. Nah, dengan pemahaman tren dan kreativitas dalam mengemas produk, maka usaha kopi bisa jadi sumber pendapatan yang menjanjikan. Nah, untuk kamu semuanya yang pengen ya memilih model bisnis yang sesuai model dan target pasar untuk memulai langkah di dunia kopi, ayo kita ke Kopi Susu Literan ya. Jadi ini adalah pilihan tepat pastinya untuk penikmat kopi yang ingin stok minuman favorit di rumah atau kantor. Model penjualan ini sih praktis ya untuk pelanggan yang nggak sempat ke kedai setiap hari. Nah, kamu tuh bisa nawarin varian rasa seperti karamel latte, hazelnut, atau kopi gula aren yang lagi populer banget. Kelebihannya tuh biaya produksi bisa lebih hemat karena proses pembuatan dalam jumlah banyak sekaligus. Pastikan kemasan botol menarik dan higienis. Sertakan juga informasi tanggal kadaluarsa ya untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Promosi melalui media sosial dengan foto Instagramable ini bakal membuat produk kamu lebih mudah dikenal.

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Yap, teman Pro2, balik lagi nih. Nah, untuk kamu semuanya yang mungkin pengen banget membuat satu bisnis ya. Jadi, bisnis kopi kekinian yang bikin usaha kamu cepat berkembang. Nah, ini nih, aku mau kasih saran. Kalau yang satu ini, Cold Brew Premium. Ini Cold Brew, ini kopi yang diseduh dengan air dingin dalam waktu lama ya, dan menghasilkan rasa yang lebih halus dan rendah asam. Jadi, tren di bisnis kopi kekinian ini digemari banget sama anak muda yang menyukai sensasi segar tapi tetap berkafein. Nah, kamu juga bisa yang namanya mencoba bisnis kopi vegan. Nah, gaya hidup berbasis nabati kan sekarang makin diminati ya. Dari kopi vegan menjadi jawaban, dan kopi vegan ini adalah jadi jawaban untuk segmen pasar ini. Pakai susu nabati seperti almond milk ya, soy milk atau oat milk sebagai pengganti susu sapi. Rasanya tetap creamy sih, tapi lebih ramah untuk konsumen intoleransi laktosa. Bisa juga mencoba dengan nitro coffee. Jadi nitro coffee ini kopi yang dipadukan dengan nitrogen, menciptakan tekstur lembut dan busa halus seperti beer stout ya. Penampilan yang beda membuat minuman ini menarik perhatian pelanggan, apalagi kalau disajiin dari tap layaknya minuman bersoda gitu ya, teman Pro2. Jadi ide bisnis kopi kekinian ini biasanya diminum tanpa gula karena rasa manis alami dari biji kopi sudah cukup.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya. Aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang.

Yap, teman Pro 2, kalau kita ngomongin bisnis kopi sih, mungkin juga bisa ini drive-thru coffee bus. Jadi ini mobilitas tinggi di kota besar memang buat konsep drive-thru coffee bus ini menjadi peluang menarik. Jadi ke pelanggan itu bisa membeli kopi tanpa harus turun dari kendaraan ya, dan menghemat waktu dan tetap menikmati rasa yang enak pastinya. Kopi herbal atau herbs coffee ini memajukan biji kopi dengan bahan alami, jahe, ginseng, rempah khas Indonesia. Dan ide bisnis kopi kekinian ini menarik bagi pelanggan yang menginginkan manfaat kesehatan sekaligus kenikmatan rasa kopi pastinya. Nah, ada juga pop-up coffee bar. Ini untuk event ya. Jadi menawarkan pengalaman minum kopi langsung di lokasi acara seperti pameran, pernikahan, atau bahkan konser. Nah, keunggulan model ini ya fleksibilitas ya teman Pro 2, lokasi dan interaksi langsung dengan pelanggan pastinya. Jadi peralatan portable serta barista terlatih modal utamanya.

gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi.

teman-teman Produa, jangan lupa juga untuk mencoba Coffee Workspace. Ini menggabungkan kedai kopi dengan area kerja yang nyaman dan berfasilitas lengkap. Ya, tentunya ada juga kopi saset ready to brew. Ini pilihan tepat untuk pelanggan yang pengen rasa kopi segar tanpa ribet menyeduh. Terus ada kopi dessert series, kombinasi kopi dengan hidangan penutup ya. Kemudian ada juga kopi rasa lokal. Pasti campuran gula merah khas Jawa, kopi pandan atau kopi durian. Inovasi ini memang memberi pengalaman rasa yang berbeda sekaligus memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara. Gimana? Mau pilih yang mana nih? Selamat mencoba ya. Semoga lancar dan juga sukses.

Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on.

Teman Pro 2 Indonesia meloloskan 8 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, nah ini ada kabar ya, informasi dari dunia olahraga. Ini kabar kalau Iran ya pindahkan base camp Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko, memindahkan pusat latihannya. Ya, keputusan ini disebut telah mendapat persetujuan FIFA di tengah kekhawatiran soal keamanan dari situasi politik kawasan Timur Tengah. Jadi Presiden Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Taj mengumumkan kalau keputusan ini pada Sabtu 23 Mei 2026, tapi sampai saat ini FIFA belum memberikan konfirmasi resmi terkait pemindahan base camp Iran tersebut. Sebelumnya Iran jadwalkan menjalani pemusatan latihan di Tucson, Arizona, Amerika Serikat, tetapi rencana itu berubah setelah muncul kekhawatiran terkait perang di Timur Tengah dan faktor keamanan. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Oke, teman Pro 2, informasi berikut ya. Novak Djokovic memastikan langkah ke putaran kedua French Open 2026 setelah bangkit dari ketinggalan di set pertama. Petenis Serbia itu berhasil mengalahkan Giovanni Percy Pericard dalam 4 set di Roland Garros Senin 25 Mei 2026. Bermain di lapangan Philippe Catrier, unggulan ketiga itu menang ya. Dan ini tentunya Djokovic datang ke Paris dengan mini pertandingan sepanjang musim 2026. Dia cuma memainkan 11 langkah tunggal sebelum tampil di turnamen Grand Slam tersebut. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: per Xavi, assistència de Xavi, més capreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Lionel Messi adalah salah satu pemain sepak bola paling berpengaruh dalam sejarah. Dikenal dengan kombinasi langkah antara visi permainan, kontra bola yang presisi, dan kemampuan menciptakan momen yang tampak mustahil menjadi sederhana. Messi lahir di Rosario, Argentina, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Namun, ia menghadapi tantangan besar berupa kekurangan hormon pertumbuhan. Di usia muda, ia kemudian direkrut oleh FC Barcelona yang menjadi titik awal perjalanan profesionalnya di Eropa. Di Akademi La Masia, Messi berkembang dengan cepat, menyatu dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan kreativitas. Debutnya di tim utama Barcelona pada 2004 menjadi awal era baru. Dalam beberapa tahun, ia berubah dari pemain muda menjadi pusat permainan tim. Di bawah arahan pelatih seperti Pep Guardiola, Messi mencapai puncak performa. Ia menjadi otak serangan Barcelona, mencetak gol dari berbagai posisi. Selama lebih dari satu dekade di Barcelona, Messi memenangkan banyak gelar termasuk Liga Champions dan La Liga, serta meraih berbagai penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Di level internasional, perjalanan Messi bersama Argentina sempat penuh tekanan. Ia beberapa kali gagal di final turnamen besar, membuatnya menjadi sorotan kritik. Namun, ia tidak menyerah. Titik balik datang saat ia membawa Argentina menjuarai Copa America 2021, yang menjadi gelar internasional pertamanya bersama tim senior. Puncaknya terjadi di Piala Dunia FIFA 2022. Kemenangan Argentina di final melengkapi perjalanan karirnya di level internasional. Setelah meninggalkan Barcelona, Messi melanjutkan karir di Paris Saint-Germain sebelum kemudian bergabung dengan Inter Miami FC di Amerika Serikat. Di sana, ia tidak hanya bermain, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perkembangan popularitas sepak bola. Dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi bukan hanya seorang pemain hebat, tetapi juga simbol kehalusan teknik, konsistensi, dan evolusi permainan modern yang mengutamakan kecerdasan di atas kekuatan semata. Dan ketika dunia melihat ke depan, menuju panggung berikutnya seperti 2026, satu hal tetap jelas, Lionel Messi bukan sekedar bagian dari sejarah, ia adalah sejarah itu sendiri.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

Antonelli sukses melanjutkan tren kemenangannya setelah keluar sebagai juara di GP Kanada 2026 pada Senin 25 Mei 2026. Kemenangan gemilang di sirkuit di Jules Villeneuve ini menjadi yang keempat ya, setelah secara beruntun bagi pembalap muda asal Italia tersebut. Dominasi itu juga membawa Antonelli semakin kokoh berada di puncak klasemen. Jarak poin dengan rekan setimnya George Russell yang ada di peringkat kedua melebar menjadi 43 poin. Selamat ya untuk Antonelli menjadi juara GP Kanada. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Sri.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
0: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, penyanyi asal Kolombia Shakira berkolaborasi bersama musisi Nigeria Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 ya, berjudul Dai Dai, dan merilis video resmi lagu itu. Melalui media sosial resminya, Shakira membagikan cuplikan dari video musik Dai Dai yang menghadirkan visual stadion sepak bola dan menampilkan cameo dari sejumlah bintang sepak bola gitu ya. Oke. Jadi saya kira ini kayaknya identik dengan yang buat lagu original soundtrack original soundtrack Piala Dunia ya. Dari Waka Waka. Aduh. Jadi kalau udah ada Piala Dunia jadi tetap aku ingat Shakira gitu kan ya. Karena memang dia tuh identik banget gitu sama lagu-lagu dari Piala Dunia. Ya udah teman Pro 2. Kita juga kayaknya udah enggak sabar semua untuk nungguin gitu ya, ataupun menyaksikan atau mendengarkan atau apa ya, menunggu gitu untuk pergelaran ya. Ini adalah Piala Dunia 2026. Kayaknya udah so excited banget untuk semua yang nungguin kan ya.

tahu gak sih ini kalau tiket konser Westlife di Jakarta terjual habis kurang dari 12 jam. Aduh, amazing banget ya. Padahal nanti ini konsernya di Stadion Utama GBK tanggal 23 Januari 2027 loh. Nah, jadi penjualan tiket umum resmi pada Sabtu 23 Mei 2026 ya, kemarin ya, 2 hari lalu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Harganya itu teman per 2 ya, dan lumayan, dan itu habisnya itu cuma kurang dari 12 jam aja udah habis. Wah, jangan-jangan kamu juga nih yang ikutan war tiketnya ya.

Bandar Lampung kembali diterjang banjir bandang. 3 orang ditemukan meninggal dunia. Manusia kini hanya bisa menangis. Namun sebenarnya, jauh sebelum bencana terjadi, mereka bisa membiasakan. Budaya membuang sampah pada tempatnya bukan sembarangan, bahkan di selokan, sungai, atau pantai. Budaya tidak menebang pohon secara liar, dan budaya menjaga lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Bertindak sekarang atau menangis kemudian.

Teman Produa Olivia Rodrigo ini kembali menghadirkan suasana emosional ya. Khasnya lewat lagu terbaru berjudul The Cure yang jadi single kedua dari album ketiganya. Nah, jadi lagu ini memperlihatkan arah musikal ya emosional baru Rodrigo sekaligus menandai pendewasaan dalam penulisan lagunya. Sebelumnya dia tuh rilis single pertama Drop Dead yang debut di posisi pertama tangga lagu dan menampilkan sisi lebih ceria dibanding karya-karyanya terdahulu. Tapi The Cure membawa kembali nuansa melankolis dan dramatis yang selama ini identik dengan penyanyi berusia 23 tahun tersebut.

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

Teman Pro2 penyanyi Ed Sheeran ya resmi meninggalkan label. Jadi rekaman Warner Music setelah bekerja selama 15 tahun. Aduh. Jadi Variety pada Jumat 22 Mei melaporkan kalau kabar ini diumumkan Sheeran melalui surat terbuka kepada penggemar. Dan tentunya dalam newsletter pribadinya ya, Warner Music juga mengonfirmasi gitu ya kabar ini kepada media Inggris Raya Music Week ya. Sheeran menegaskan keputusannya keluar bukan karena konflik dengan label rekaman, tapi karena merasa membutuhkan perubahan dalam perjalanan profesionalnya. Oke deh, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku ya teman Pro 2 di Santai Siang. Sore nanti, sore ceria bakal ditemani sama kakak Zaki. So jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Perumda Pasar Argana Yotama Kabupaten Buleleng ini terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar sekaligus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, nyaman, dan ramah lingkungan bagi pedagang maupun masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi kegiatan pembersihan rutin di seluruh area pasar dengan melibatkan jajaran Perumda bersama petugas kebersihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan agar kondisi pasar tetap tertata dan nyaman bagi aktivitas perdagangan. Selain itu, teman Prodo, info berikutnya buat kamu, Sawan Festival 2026 digelar selama 3 hari, 22 hingga 24 Mei 2026 di Pantai Kerobokan, Kecamatan Sawan. Festival kecamatan yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Buleleng ini tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga sarana memperkuat pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatnya menyampaikan Kecamatan Sawan memiliki kekuatan seni dan budaya yang besar di Kabupaten Buleleng. Wilayah tersebut dikenal memiliki berbagai warisan budaya seperti seni tari, karawitan, hingga kerajinan gamelan khas Buleleng yang masih bertahan hingga kini. Festival mengusung tema Manggo Sanaken Budaya yang bermakna menjaga dan melestarikan adat, seni, serta budaya lokal. Itu dia Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2. Selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singkaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu

Maximum Day Headline.

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman perdua. Di manapun kamu berada, kali ini bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria teman perdua. Tentunya masih di edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini guys? Dari pagi ini sampai menit ke-13 ya, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan always happy everywhere you are teman berdua. Dan sore hari ini aku nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits untuk nemenin kamu sampai jam 7. Kalau kita lihat nih cuaca jam segini sih masih gambling ya teman berdua, kira-kira nanti bakal hujan atau enggak kita enggak tahu. Kalau kemarin 3 hari berturut-turut malah hujan terus nih untuk Singaraja dan sekitarnya nih. Gak tahu kalau nanti sore ya, pokoknya selalu jaga kesehatan nih buat teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 guys and enjoy the show.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Asik ya lagunya teman Pro 2. Nambah hype semangat untuk di sore hari ini teman Pro 2. Kali ini aku punya info buat kamu ya, kabar membanggakan nih datang dari dunia olahraga kita Singaraja. Jadi sebanyak 12 atlet bulu tangkis terbaik Kabupaten Buleleng guys, ini baru aja resmi dilepas buat berjuang di ajang Pekan Olahraga Pelajar alias Porjar Bali 2026 ya. Mereka ini bakal bertanding habis-habisan dari tanggal 6 sampai 9 Juni nanti teman Pro 2. Di mana tepatnya? Di Gor Wijaya Badminton Hall Denpasar. Gitu guys. Dan terkait hal itu juga Ketua Umum PBSI Buleleng Anak Agung Ketut Widya Putra ini berpesan supaya anak-anak Buleleng punya rasa pede, percaya diri yang tinggi, karena yang dihadapi nanti di lapangan itu sama-sama atlet bulu tangkis ya teman Pro 2 ya, bukan atlet pedang ya. Jadi harus tetap optimis dan juga PD-nya harus ditingkatin lagi. Pokoknya kita kirimkan doa dan energi positif guys dari sini, dari Singaraja, biar delegasi bulu tangkis kita bisa tampil all out dan juga mengharumkan nama Singaraja Buleleng.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman

Yos, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik. Ya, mau menit ke-40 guys, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku mau share buat kamu tentang anak muda juga harus tahu dan juga paham melek-melek tentang pertanian ya, teman Prodo 2 ya. Jadi pemerintah Kabupaten Buleleng guys, ini lagi gencar-gencarnya ngejakin kita nih buat melirik dan juga mencintai pangan lokal. Sebagai bukti nyata nih, PMK Buleleng ini baru aja ngelaksanain proyek percontohan alias demplot penanaman tanaman pendamping beras di kawasan Integrated Farm Banyuasri atau yang dulunya kita tahu guys sebagai hutan kota Buleleng gitu ya. Jadi langkah ini diambil sebagai strategi keren tentunya buat memperkuat pelestarian pangan lokal sekaligus juga mengedukasi nih masyarakat tentang pentingnya variasi makanan sehat di luar nasi putih gitu. Harapannya lewat contoh nyata ini guys, kita sebagai generasi muda juga ya, ini bisa makin paham kalau Buleleng itu kaya banget akan potensi pangan lokal yang hebat-hebat.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, teman Rode masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Era milenial. Era zaman sekarang maksudnya, teman Pro 2. Siapa bilang ya, permainan tradisional itu jadul dan gak asik, guys. Akhir pekan kemarin, teman Pro 2, lapangan Buana Patra Singa Raja ini ramai banget dan juga seru gara-gara ada jantra olahraga tradisional tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026, guys. Dan gak tanggung-tanggung, teman Pro 2, acara yang merupakan bagian dari jantra tradisi Bali ke-6 ini diikuti sama hampir kurang lebih ada 300 peserta dari 16 SMP di seluruh wilayah Buleleng, teman Pro 2. Banyak banget, tumpah ruah kemarin ya. Jadi kompetisi ini, teman Pro 2, sengaja digelar sebagai ruang edukasi budaya biar anak-anak zaman sekarang ini gak melulu main gadget aja ya, dan lupa sama warisan leluhur gitu, teman Pro 2. Dan di festival kemarin juga ada banyak banget cabang olahraga tradisional khas Bali yang diperlombain ya, dan tentunya bikin suasana juga seru banget dan riuh, mulai dari lomba terompah panjang ada juga, terus deduplak alias lari pakai batu kelapa ada juga, gale-gale ada juga, sampai balapan metajok atau egrang ada juga, teman Pro 2. Seru banget ya, pokoknya kalau dengar nama-nama permainan itu ingat masa kecil ya, teman Pro 2. Nggak bisa diulang sih masa kecilnya, tapi kalau ada teman untuk diajak main bareng di permainan itu di zaman sekarang kayaknya masih bisa. Dan salah satunya dengan diadakan olahraga-olahraga tingkat tradisional tingkat Kabupaten Buleleng, olahraga tradisional kayak kemarin gitu, guys. Mantap.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/edurandpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

0: SMAN 3 Singaraja. Cerita juara 1 vokal solo putra FLS 3N alias Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Jadi buat kamu yang ingin join sore hari ini, mungkin ingin nanya-nanya sama Surya teman dulu, langsung aja di WA kita di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Satu jam ke depan kita gak mau ngobrol sama Surya teman dulu ya. Oke, biar gak lama-lama kita langsung sapa aja Surya sore hari. Selamat sore Surya.
1: Ya, selamat sore.
0: Yes, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Baik, sehat.
0: Baik ya. Oke, menarik nih Surya. Kita mau bahas tentang dunia olah suara, olah vokal tentunya. Tapi sebelum kesana Surya, mungkin kamu bisa kenalan dulu nih sama teman Ro 2. Sekarang kamu sekolahnya di mana? Mungkin kelas berapa? Terus suka nyanyi itu dari kapan gitu?
1: Oke, jadi selamat sore teman Pro 2. Jadi perkenalkan, nama aku Gede Ngurah Surya Sevana Artana. Jadi aku berasal dari SMA Negeri 3 Singaraja. Aku berumur 16 tahun dan November nanti akan 17 tahun. Dan aku suka nyanyi itu dari kecil ya, dari SD. Mulai apa namanya, nyanyi-nyanyi karena orang tua juga suka musik dan juga bernyanyi. Jadi ya diajak-ajak lah saya, bapak saya kan suka main gitar, saya diajak untuk bernyanyi-nyanyi seperti itu.
0: Oke, berarti bisa dibilang kamu suka musik nih karena pengaruh orang tua juga.
1: Iya, benar.
0: Main gitar terus tiba-tiba ikut join nimbrung gitu ya, ya akhirnya diajarin atau suka sendiri dulunya?
1: Kalau dulu emang dari orang tua.
0: Dari orang tua ya. Oke. Berarti emang dari kecil teman berdua dia, si Surya ini emang udah bibit nyanyi dari orang tua sih pasti. Aduh, jago sih kayaknya teman berdua. Nanti di tengah-tengah atau mungkin di akhir juga nanti bakal kita spill juga nih suara emasnya dari Surya sendiri teman berdua. Jadi juara satu vokal solo putra FLS 3N. Sebelum kesana Surya, mungkin bisa diinfo dulu nih sama teman berdua, FLS 3N ini diselenggarainnya kapan gitu?
1: Oke, jadi FLS 3N tingkat kabupaten itu dilaksanakan kemarin tanggal 30 April tahun 2026, di mana lomba ini dilaksanakan di dibagi menjadi dua tempat, okay, yaitu SMA 1 Singaraja dan juga SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, kalau aku itu dapat bagian di SMK Negeri 3 Singaraja.
0: Oke, dapat bagiannya di SMA 3, SMK 3.
1: Ya,
0: oke, tapi asalnya si Surya dari SMA ETI, SMAN 3, teman ya, Pro 2 gitu ya. Teman-temannya Surya siapa tahu nih lagi dengerin Surya sore hari di Pro 2, teman Pro 2 bisa banget kamu nanya-nanya ataupun juga sharing session juga bareng Surya tentunya ya. Jadi lombanya diadainnya di bulan kemarin.
1: Iya, benar.
0: Di April. April ya. Tanggal akhir bulan.
1: Iya, akhir bulan.
0: Oke, awalnya kamu bisa pengen ikut FLS 3N ini infonya dari mana Surya?
1: Sebenarnya aku itu belum tahu acara FLS 3N ini. Tapi waktu baru sekolah itu kan aku masih kelas 10 nih. Jadi diajakin sama pembina ekstra musiknya. Jadi buat Surya, ayo ikut FLS 3N vokal solo putranya. Awalnya aku gak mau karena aku belum pernah mengikuti lomba ini.
0: Okay.
1: Tapi ya diajak sama punya ekstra musik. Setelah aku pikir-pikir lagi, ya bagus sih buat nyari pengalaman juga dan juga menguatkan mental. Ya udah ikut aja seperti okay itu.
0: Sebelumnya kamu pernah ikut lomba-lomba serupa gak? Mungkin di SMP atau di SD gitu?
1: Kalau lomba karaoke sih pernah, tapi kalau tingkat-tingkat seperti ini belum. Paling dalam intern sekolah aja.
0: Oke, okay, tapi yeah, sempat dapat juara juga mungkin di SMP atau di SD gitu.
1: Di SMP belum sih sama SD.
0: Belum. Oke, okay, baru ini langsung dapat juara ya?
1: Iya.
0: Waduh. Karena masih hangat juga teman Rudua, kita ucapkan selamat dulu pokoknya buat Surya sukses gitu ya. Pokoknya nanti kita tunggu lagi goals-goalsnya ke depan buat Surya gitu ya. Jadi emang ini baru kelas 10 Surya dan dia udah dapat satu poin pertama teman Rudua ya. Istilahnya dapat kado gitu ya, karena baru kelas 10 teman Rudua dan tentunya nanti bakal ikut-ikut lomba serupa juga ya, bakal itu ya Surya ya. Udah nanti kebayang belum bakal ada apa gitu ke depan nanti?
1: Karena aku udah lolos ke tingkat kabupaten udah lolos, nanti bakal lanjut ke tingkat provinsi.
0: Oke, okay, kapan? Yeah. Ada jadwalnya belum? Udah keluar belum?
1: Jadwal sih belum, tapi dengar dari kata orang-orang di bulan Juni.
0: Di bulan Juni tahun ini?
1: Iya.
0: Oke. Berarti kamu kan awalnya sempet nolak nih, sempet yeah, karena belum tahu FLS 3N itu apa. Bener. Gitu ya. Akhirnya siapa yang support kamu juga untuk ikut?
1: Kalau support sih tentu dari orang tua juga, karena apa namanya, orang tua saya itu keduanya sangat sportif, mau ikut lomba apa aja di support. Asalkan itu lomba yang baik. Dan juga teman-teman sekelas dan juga teman-teman

0: dekat ya, seperti itu.
1: Teman dekat ya. Yeah. Oh, oke, okay. Teman Rodua. Berarti itulah pentingnya lingkungan yang suportif teman Rodua. Jadi apapun aktivitas yang sekiranya positif buat kita bisa mengembangkan diri, mengembangkan karir juga minat, itu pasti disupport sama orang-orang terdekat seperti orang tua, terus juga teman, yeah, terus juga sahabat kalau punya gitu ya. Jadi itu pentingnya punya lingkungan yang positif teman Rodua ya. Terus kamu ikut nih Surya, yeah, bisa di ceritain sama teman Rodua. Langkah awal kamu bisa mengikuti ini gimana? Pendaftaran dulu, terus selang berapa lama baru lomba atau gimana? Prosesnya berapa lama gitu?
0: Kalau untuk pendaftaran itu ada guru saya, guru TIK ya, dia yang mengurusi pendaftaran lomba FLS3N ini. Nah, kemudian setelah didaftarkan itu, saya disuruh untuk rekam vokal dulu sebagai bukti bahwa suara saya pantas untuk mengikuti lomba ini, seperti okay. itu. Kemudian setelah rekam suara ini, setelah di ACC oleh panitia, saya lanjut latihan dengan pembina, latihan sampai akhirnya tibalah pada saat lomba, seperti itu.
1: Oke, okay, latihannya berapa lama Surya?
0: Kalau latihan kurang lebih 2 minggu.
1: Itu menurut kamu untuk persiapan lomba waktu 2 minggu itu yang waktu yang udah cukup atau sebenarnya masih bisa lebih lama lagi?
0: Kalau buat saya yang masih pemula ya, belum pernah ikut lomba, itu sangat cukup.
1: Cukup ya. 2 minggu berarti ya udah aman lah ya.
0: Ya sudah aman.
1: Oke, teman Ro. Tapi untuk tentunya kamu kan dapat sharing juga nih, entah dari guru kamu, guru vokal dan juga teman-teman yang udah pernah ikut lomba sebelumnya. Waktu 2 minggu sebenarnya kurang apa enggak kalau ikut lomba tuh?
0: Kalau 2 minggu ya. Kalau 2 minggu sih kalau buat guru musik ya, itu dibilang kurang.
1: Kurang.
0: Ya. Kenapa? Karena ini merupakan lomba tingkat nasional atau bergengsi lah istilahnya.
1: Yes.
0: Kemudian kalau buat 2 minggu itu kurang. Jadi karena saya latihannya 2 minggu, ya bagaimanapun ya terima aja seperti itu.
1: Oke, akhirnya dia bisa membuktikan dapat juara juga teman Rodu, yeah. Berarti bisa maksimal waktu 2 minggu yang dipakai Surya untuk latihan gitu ya. Tapi masih banyak teman Rodu yang bakal kita bahas sama Surya sore hari ini terkait cerita juara 1 vokal solo putra FLS3N gitu ya. Buat kamu yang mungkin ingin nanya tips-tipsnya apa menjaga mental supaya tetap oke ketika bertanding atau lagi main gitu teman Rodu, bisa banget langsung aja kamu WA kita di 0811-3991054 karena juga masih panjang waktu kita bareng Surya ngobrol-ngobrol di sore hari ini di Sore Cerah. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show.

0: Oke, teman Rudu masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singin aja teman terbaik kamu. Masih bareng Surya guys. Kita masih bahas tentang siswa berprestasi SMA N3 Singin aja. Cerita juara 1 vokal solo putra FLS 3N gitu ya. Kita tadi udah ngobrol kurang lebih ada berapa ya? Ya 20 menitan lah ke belakang gitu ya. Jadi buat kamu yang ingin nanya sama Surya guys, bisa langsung di WA kita aja di 0811-3991054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Nggak afdol rasanya teman Pro 2 kalau kita bahas tentang vokal solo putra gitu ya, tanpa kita dengerin sedikit satu ref aja bakal Surya nyanyi sore hari ini. Bakal nyanyi apa Surya? Ref satu ref aja, jadi kita habis ini apa?
1: Lagu Heaven dari Bryan Adams.
0: Oke, teman Pro 2, kita langsung spill aja nih. Surya, yuk, gas.

0: Yeay, keren teman Pro 2 ya. Percaya sih ya kalau si Surya ini bisa juara 1 FLC3N-nya. Ini salah satu lagu yang kamu kuasai atau gimana, Surya?
1: Benar ya, jadi lagu ini sering saya, aku nyanyikan di rumah. Waktu karaoke ataupun lagi gabut-gabut itu.
0: Suka, berarti kamu tipe-tipenya lagu Indo kah atau lagu Barat sebenarnya?
1: Keduanya sih, asalkan genre lagunya itu pop dan rock itu aku suka.
0: Masuk, berarti suara kamu tipenya ke sana nih.
1: Iya.
0: Kalau genrenya berarti genre pop.
1: Iya, pop. Lebih ke pop.
0: Oke. Teman Pro 2 itu lagunya yang sering dibawain waktu mandi juga ya, Surya ya. Oke, ngomongin soal pemilihan lagu sekarang, Surya. Iya. Di lomba kemarin di FLS3N-nya gimana? Karakteristik pemilihan lagunya gimana? Ada yang diwajibkan kah atau emang ada lagu bebasnya gimana coba?
1: Jadi dalam solo putra ini disediakan dua lagu, lagu wajib dan juga lagu daerah. Nah, kalau lagu daerah ini sudah ditentukan. Jadi lagu daerahnya itu budaya Bali, ciptaan Anak Agung Madi Cakra. Kemudian kalau lagu yang kedua itu lagu pilihan, di mana diberikan dua pilihan lagu, Bukan Dia Tapi Aku dari Judika dan juga Cukup Sudah dari Glenn Fredly. Jadi aku milih Cukup Sudah dari Glenn Fredly karena suaranya itu cocok sama aku, pas.
0: Oke. Berarti lagu itu sebenarnya kamu udah pernah familiar atau emang baru belajar ketika ada lomba itu?
1: Baru belajar sih.
0: Oke, tapi cukup menguasai akhirnya ya.
1: Iya.
0: Oke, teman kedua. Pilihnya yang dari Glenn Fredly.
1: Iya, benar.
0: Judulnya apa tadi?
1: Cukup sudah.
0: Nanti kita mungkin agak-agak terakhir bakal di spill juga sama Surya gitu ya. Kalau pemilih lagu Balinya tadi apa, Surya? Lagu-lagu wajib ya?
1: Lagu daerah.
0: Oh, daerah, sorry.
1: Iya, lagu daerah.
0: Apa judulnya?
1: Budaya Bali.
0: Budaya Bali. Ya. Itu lagunya berbahasa Bali?
1: Iya, benar.
0: Oke. Bisa enggak di spill?
1: Sebentar ya.

0: Oke, itu tadi teman pro 2 ya. Percaya sih ya, lagunya emang keren banget. Berarti teman pro 2 yang gak tahu nanti subtitlenya di bawah ya.
1: Iya.
0: Oke, teman pro 2, keren banget ternyata suaranya dari Surya. Nanti pokoknya satu lagu terakhirnya bakal kita spill juga, tapi di akhir. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Sore Ceria, Pro 2 Resinya Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: Ya, yes, teman Prodo masih di sore ceria Prodo RR Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya kita masih bareng Surya, guys. Gede Ngurah Surya, Sevana Artana. Kita masih bahas tentang cerita juara 1 vokal solo putra FLS 3N gitu ya. Tadi udah spill lumayan panjang untuk pilihan lagu daerah wajibnya ya Surya ya. Dan tentunya oke, suaranya oke banget teman Prodo 2. Jadi ini salah satu bekal juga tentunya buat Surya nanti mungkin ikut lomba yang lebih bergengsi lagi ke depannya. Terus juga bisa buat karir dia semakin bagus juga. Kita doain aja pokoknya yang terbaik buat Surya teman berdua ya. Dan tentunya Surya di kelas 10 kan kamu baru di lomba ini kamu ikut lomba kan ya?
1: Iya.
0: Tentunya kamu ngerasa nervous atau demam panggung gak ketika kamu nyanyi itu?
1: Kalau lomba kemarin sih nggak terlalu. Kenapa? Karena sebelum SMA ini di SMP itu saya udah pernah ikut lomba nyanyi. Tapi dalam intern sekolah antar kelas sih, biasanya di panggung. Nah pas SMP pertama kali itu pastinya nervous dan demam panggung. Ketika tampil itu hanya diam di satu tempat saja. Nah, ketika sudah di SMA kan sudah merefleksikan diri atau latihan-latihan dan akhirnya tidak nervous lagi dan sudah terbiasa.
0: Sudah terbiasa. Tapi ngomongin itu pasti pernah ada satu momen ketika kamu takut dan juga mungkin gerak aja sampai nggak bisa gitu ya karena demam panggung ya. Mengatasinya sekarang gimana caranya itu, Surya?
1: Mengatasinya. Jadi caranya itu kita harus merefleksikan diri kita terlebih dahulu, bagaimana penampilan kita dan apa yang harus dilakukan lagi atau apa yang perlu dipertahankan. Nah, ketika setelah selesai lomba waktu SMP itu, itu kan setelah selesai lomba itu saya langsung, ih kenapa sih tampilnya seperti ini, jelek ya jelek, dibilang jelek, kemudian diam satu tempat aja, nggak gerak dan seolah-olah penilainya itu nggak apa namanya tidak digunakan, okay. Karena kan dalam penilaian itu ada yang pertama versi vokal, kemudian penghayatan, dan juga gerak tubuh itu pasti nilai.
0: Yes.
1: Nah, paling saya dinilai itu cuma vokal aja, sisa keduanya nggak dinilai.
0: Berarti bisa dibilang itu mengurangi nilai juga ya.
1: Iya benar.
0: Akhirnya bisa dipakai pelajaran itu ya.
1: Bener.
0: Dan kemarin udah karena udah punya pengalaman jadi aman lah ya. Surya ya. Oke, zaman dulu jadi makanya pengalaman itu penting ya. Jadi tipsnya nih apa Surya buat teman berdua mungkin yang ingin ikut lomba tapi masih takut-takutan terus juga belum punya pengalaman sama sekali, tipsnya dari kamu apa?
1: Oke, jadi tips dari aku yang pertama ketika ingin mengikuti lomba, sebelum lomba itu kalau aku ya caranya itu aku tunjukkan dulu vokal atau lagu yang ingin aku nyanyikan kepada orang tua terlebih dahulu. Karena ketika sudah tunjukkan, aku itu ingin respon dari orang tua bagaimana, apakah cocok, apa yang perlu dilatih lagi atau apa yang perlu ditingkatkan lagi, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu pastinya latihan. Kalau tidak latihan atau tidak diimbangi dengan kerja keras, maka hasilnya juga akan tidak sesuai harapan, seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, istilahnya berarti harus sering-sering latihan biar bisa meningkatkan percaya dirinya ya, Surya ya. Tapi kamu selain ikut lomba-lomba segala macam, kamu sering ikut main musik nggak, kayak reguleran gitu?
1: Oh ya, sering. Jadi aku itu suka main band sama teman-teman SMA dan juga teman SMP. Suka main band, pokoknya setiap hari libur itu pasti dapat ke studio musik, seperti itu. Dan juga paling kalau di hari-hari libur juga aku ngajak-ajak temanku ke rumahku buat jamming istilahnya, atau bermain alat musik bersama gitu.
0: Oke, kalau reguleran kayak di kafe-kafe gitu pernah juga?
1: Oh, kalau kafe sih belum pernah.
0: Next gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2. Jadi untuk aliran kamu sebenarnya musiknya apa, Surya?
1: Kalau aliran yang sering aku dengar itu pop dan juga rock, seperti itu.
0: Oke, kalau dari teman-teman berarti seringnya main itu ya?
1: Iya, sering.
0: Ada nama bandnya?
1: Kalau nama bandnya ada, namanya Gasgen Official.
0: Gasgen Official. Oke. Ini kayaknya bisa kita pakai nanti teman Pro 2, mungkin di next acara, mungkin di MLC. Jadi kita tuh setiap Sabtu, Surya, kita ada namanya program MLC, Music Live Chat. Nanti bisa nih Surya sekali-kali ajak teman-temannya, kita agendakan pokoknya ya Surya ya. Oke, teman Pro 2 ya. Tantangannya apa sih Surya ketika kamu lomba? Yang kamu pikirkan ketika lomba itu apa biasanya?
1: Kalau tantangannya tentunya saat latihan. Lomba FLS3 ini merupakan lomba pertama saya di tingkat kabupaten seperti ini. Jadi saya ketika didaftarkan, saya langsung, waduh gimana ini, bisa gak saya menampilkan yang terbaik seperti itu. Nah, kemudian ketika latihan, banyak sekali diubah oleh guru musik saya. Mulai dari cara bernyanyi, kemudian penghayatan, dan juga apa namanya, gerak tubuh. Nah, buat saya yang pemula itu sangat susah untuk merubah ketiga hal tersebut.
0: Gitu. Karena sebelumnya belum punya pengalaman di bidang itu ya?
1: Iya, masih nyanyi biasa-biasa.
0: Oke, akhirnya berarti menyesuaikan itu juga butuh waktu juga ya?
1: Benar.
0: Oke, harus sering-sering latihan sih, bener sih kata Surya teman Ru2. Ya. Apapun kalau kita punya target yang tinggi, kalau nggak diimbangi sama latihan setiap hari, kayaknya juga percuma juga ya Surya ya. Jangan lupa doa juga ya Surya. Oke. Tapi ke depan apa nih target kamu? Selain, bahkan kan nanti kan bakal ke provinsi nih untuk FLS3N-nya. Selain itu ada target yang lain nggak?
1: Kalau target sih buat sekarang itu masih apa namanya? Ya saya berharap nanti waktu tampil di tingkat provinsi itu bisa menampilkan yang terbaik. Karena tingkat provinsi jadi perlu persiapan yang matang dan juga mental yang kuat seperti itu.
0: Oke, kata kamu tadi sekitar Juni.
1: Iya, kat Juni.
0: Udah ada bocoran belum kayak kisi-kisi lagunya kayak gimana? Atau berkaca dari FLS3M tahun-tahun sebelumnya gitu?
1: Kalau lagunya tetap sama kayak tingkat kabupaten yang kemarin. Lagunya sama.
0: Oh sama?
1: Sama.
0: Pilihan dan juga bebasnya sama?
1: Iya sama.
0: Oke. Berarti atau nanti bakal mencoba satu lagu yang lainnya. Kalau tadi kan dari Glenn Freddy, satunya dari
1: Judika.
0: Apa mungkin akan bergeser ke Judika atau masih pede dengan Glenn Fredly-nya?
1: Masih dengan Glenn Fredly masih karena pede. Judika itu suaranya tinggi sekali.
0: Nah, iya. Kamu tipe yang mana? Suara tinggi masih bisa nyampe atau butuh latihan dulu atau yang wajar-wajar aja gitu?
1: Kalau suara saya itu lebih enggak tinggi-tinggi banget. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan lagunya Glenn itu masih bisa saya jangkau.
0: Okay.
1: Kalau Judika itu benar-benar belum bisa, itu betul latihan.
0: Oke, okay. Karena suara dia emang tinggi banget ya bener. Judika tuh. Tapi tips kamu cara mengenakkan lagu versi Surya tuh gimana Surya?
1: Nah, kalau tips dari aku, yang pertama itu pastinya improvisasi. Jadi improvisasi, di mana improvisasi ini mengembangkan lagu, di mana kita mengeksplor lebih dalam lagi lagu Glenn Freddy ini. Yang pertama itu pastinya mendengarkan lagunya sampai habis terlebih dahulu. Kita dengerin gimana genre lagunya, kemudian bagaimana instrumen dari lagunya. Kemudian setelah itu baru kita bisa mengimprovisasikannya dengan kemauan kita sendiri.
0: Improvisasi. Cara kamu menghayati lagunya gimana? Kan ketika bernyanyi itu tidak hanya sekedar untuk nyanyi aja, harus bener. Ada rasa feel-nya, penghayatannya itu harus nyampe lah istilahnya kayak gitu.
1: Iya.
0: Kamu ketika nyanyi itu ada membayangkan sesuatu kah atau gimana?
1: Pastinya ada, karena lagu Cukup Sudah dari Glenn Freddy ini merupakan lagu yang romantis.
0: Okay.
1: Percintaan ya. Jadi tentu waktu saya tampil itu yang saya pikirkan adalah percintaan. Bagaimana hubungan antara lawan jenis seperti itu.
0: Oke. Sebelumnya emang pernah punya cerita itu?
1: Sebelumnya jujur aja pernah.
0: Oke, makanya bisa relate ya.
1: Iya benar.
0: Surya itulah. Berarti nyanyi itu juga harus punya pengalaman teman Pro 2 supaya yang kita sampaikan dalam nyanyian tuh bisa nyampe ke pendengar gitu ya.
1: Benar.
0: Ada masukan gak ketika kamu nyanyi dari jurinya, ada masukan gak buat kamu?
1: Kalau dari juri kemarin ada masukan. Jadi kekurangan dari saya itu masih penghayatan. Penghayatan masih kurang dari di mata juri. Dan kalau vokal itu dibilang sudah bagus.
0: Oke, berarti itu bisa dipakai bekal nanti supaya bisa lebih oke lagi ketika di provinsi gitu ya. Tingkat provinsi tentunya pressernya bakal beda.
1: Bener.
0: Dan tentunya kamu ketemu sama juara-juara dari kabupaten yang lain.
1: Ya,
0: waduh, bener. Persiapannya sekarang udah nyampe mana?
1: Kalau sekarang sih masih mengembangkan lagi lagu Cukup Sudah dari Glenn Freddy. Jadi mempelajari improvisasi dari lagu Glenn Freddy yang telah saya nyanyikan waktu lomba di tingkat kabupaten itu. Dan sekarang lagi nyari improvisasi yang lain lagi.
0: Oh,
1: supaya
0: gitu.
1: Lebih matang lagi.
0: Lebih enak lagi ya. Jaga makannya gimana Surya?
1: Kalau makannya saya mengurangi makan yang berminyak dan juga minuman-minuman yang berbau-bau es.
0: Oke. Itu salah satu hal yang banyak dihindari sama penyanyi ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Mantap teman-teman. Nanti di terakhir juga kita bakal play lagunya Glenn Fredly juga dengan cukup sudah Surya, jadi supaya teman Rodua juga tahu nih, oh lagunya yang ini ternyata. Yeah. Tapi sebelum itu nanti Surya juga bakal nyanyi satu ref juga di lagu ini teman Rodua ya. Tipsnya terakhir Surya, apa yang mungkin ingin kamu highlight nih dari pembahasan ini tentang siswa berprestasi SMA N3 Singaraja cerita juara satu vokal solo putra FLS3, mungkin harapan kamu ke depan kayak gimana, terus juga mungkin kasih tips sama teman Rodua yang ingin terjun di dunia tarik suara tapi masih maju mundur, atau mungkin mereka yang udah terjun tapi masih kayak mut-mutan gitu, gimana caranya kamu?
1: Okay, jadi kalau buat aku harapannya untuk ke depan aku itu bisa tampil lebih maksimal lagi dan juga sesuai dengan harapan juri dan di semua kategori penilaian itu aku masuk ya, mulai dari vokal, penghayatan, kemudian gerak tubuh. Nah, kemudian tips buat teman Pro 2 yang ingin terjun ke dunia musik tapi masih maju mundur ya. Itu sebenarnya kalau kalian memiliki bakat atau memang kalian suka bernyanyi, latihan. Kalau kalian terus pendam, nah itu bakat jadi bakat terpendam terus, jadi gak bakal keluar bakatnya. Nah, saran aku terus latihan dan juga jangan latihan yang serius-serius, santai aja. Mulai dari karaoke, bisa karaoke atau bahkan nyanyi-nyanyi di rumah ya, pakai instrumen. Kemudian cara aku itu karaoke ya, minimal karaoke itu seminggu 2 kali. Okay. 2 kali ya, di rumah. Jadi biar aku itu apakah suaraku masih sama atau bahkan udah beda sekarang seperti itu. Ya.
0: Oke, harus sering-sering latihan sih. Poinnya sih di sana teman Rodo, dan juga jangan takut untuk mengembangkan mimpinya ya, Surya ya. Oke. Okay. Yuk, satu ref dari Glenn Freddy dengan cukup sudah Surya, silakan.
1: Oke. Okay.

Oke, teman Rundua, cukup sudah dari Glenn Freddy dinyanyiin sama Surya sore hari ini. Cukup sudah juga obrolan kita sore hari ini, teman Rundua. Jadi thank you buat kamu yang udah dengerin sore ceria kali ini bareng Surya. Semoga apa yang Surya sampein juga bisa menginspirasi kamu semuanya untuk ikut terjun di dunia tarik suara yang lebih profesional lagi tentunya. Pokoknya Surya sukses ya, nanti kalau ada goals-goals lagi, kita tunggu kehadirannya lagi di Produa untuk sharing juga kayak gini ya. Dan juga jangan lupa frekuensi kamu, teman Rundua, karena masih banyak program dan juga single lain yang bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 Ersing Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Surya, selamat sore. Dan kali ini lagunya cukup sudah dari Glenn Fredly buat kamu. Enjoy guys.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Hey,

makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

kira-kira hujan gak nih sih ngerajian di sekitarnya bis ini teman roda dua ya. Kalau kita lihat dan juga inget-inget nih, 3 hari terakhir di jam-jam segini udah mulai agak mendung-mendung tipis, terus juga udah mulai hujan rintik-rintik turun dan akhirnya deras teman roda dua. Gak tahu nih ya kalau sore hari ini, apapun kondisi cuacanya guys, pokoknya tetap semangat di hari Senin sore ini gitu ya. Dan untuk nemenin kamu masih banyak single koleksi Pro 2, dan nanti juga kita bakal bahas sesuatu yang seru juga untuk sore hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore

Oke, teman Pro2 masih di sore ceria Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu sepertinya nih teman Pro2 ya. Hari ini gak hujan nih untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Jadi kayaknya bisa nih buat kamu yang mungkin udah jauh-jauh hari batal terus untuk olahraga, mungkin lari, karena lari harus di ruangan terbuka ya, di luar maksudnya teman Pro2 ya, outdoor gitu ya. Jadi harus mendukung juga nih cuacanya biar kamu bisa lari juga nih sore hari. Nah, ngomongin lari teman Pro2, siapa di antara kalian kamu yang lagi keranjingan olahraga running alias lari? Jadi olahraga yang satu ini emang lagi hype banget ya di kalangan anak muda. Tapi yang perlu kamu ingat sebelum kamu buru-buru terjun ke jalan guys, hal yang paling krusial yang wajib kamu perhatiin juga tentunya untuk pilih running shoes ya, atau sepatu lari yang tepat teman Pro2. Jangan cuma tergiur sama modelnya aja yang estetik dan warnanya yang eye-catching banget gitu ya. Karena fungsi utama sepatu ini sebenarnya buat ngelindungin kaki kamu dari cedera teman Pro2. Jadi guys, tiap orang tuh punya bentuk bantalan kaki yang berbeda-beda teman Pro2. Ada yang tipenya flat foot ya, alias rata. Ada juga yang high arch ya. Makanya penting banget nih buat tahu tipe kakimu sebelum kamu beli sepatu teman Pro2. Kamu bisa pilih yang punya cushioning atau bantalan yang empuk biar bisa meredam ya benturan pas tumit kamu menghantam aspal. Simpelnya kayak gitu teman Pro2. Jadi sepatu yang pas ini gak cuma bikin lari kamu jadi makin enteng dan juga nyaman, tapi juga ampuh banget nih buat ngejaga lutut sama pergelangan kaki kamu tetap aman dari risiko cedera jangka panjang. Jadi sekarang dilirik-lirik dulu kakinya, tipenya yang mana biar bisa nyesuaiin sepatu apa yang harus kamu punya.

0: Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Adfest 2026 di YouTube, website Adfest https://adfest.com/level/kompetisi, Instagram @adfestkpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Adfest 2026, Dari Lensa, Integritas Terjaga.
1: Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Pro 2, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu ya. Kita tadi masih bahas tentang olahraga running ya teman Pro 2. Panggil aku pelari culture. Ya pastinya kalau kita lari teman Pro 2, satu hal yang gak boleh ketinggalan itu minum teman Pro 2 ya. Urusan hidrasi alias minum air ini gak boleh kamu remehin teman Pro 2 ya. Banyak dari kita mungkin yang baru minum kalau bener-bener udah ngerasa haus banget. Padahal itu tetot teman Pro 2. Tetot gitu ya, tidak boleh ya. Kalau rasa haus itu sebenarnya sinyal darurat dari tubuh yang menandakan kalau kamu udah mulai mengalami dehidrasi ringan guys. Dan biar performa lari kamu stabil dan gak gampang pusing atau kram otot ya, minimal minum seadanya 150-200 ml air setiap 20 menit lah, kurang lebih 20 menitan gitu ya. Kalau mungkin rute kamu lumayan jauh atau di atas 1 jam, kamu juga bisa nih selingin dengan minum isotonik buat gantiin elektrolit tubuh yang hilang lewat keringat. Banyak tuh ya merek-merek minuman isotonik teman, kamu cari aja sendiri gitu ya. Jadi mulai sekarang selalu ready, harus selalu siap sedia tumbler ataupun ya botol-botol minum kecil lah yang praktis dibawa lari biar tubuh tetap segar dan bugar pas gak sampai garis finish gitu guys.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Oke, teman Pro 2 ya, bukan anak muda namanya kalau nggak mikirin penampilan, teman Pro 2 ya. Olahraga lari sekarang emang lagi udah bergeser ya, nggak cuma sekedar cari sehat tapi juga udah bagian dari lifestyle juga dan ajang tampil kece. Pakai outfit running yang modis terbukti ini bisa meningkatkan rasa pede guys ya, dan bikin kita makin termotivasi buat bangun pagi demi olahraga lari. Tapi sore juga bisa sih sebenarnya, kayak sekarang ya teman berdua, mumpung cuaca juga nggak hujan nih untuk Singaraja dan sekitarnya. Tapi tetap ya, selain harus kelihatan keren pas di foto, faktor kenyamanan sih tetap nomor satu teman berdua ya. Kamu bisa menghindari pakai kaos-kaos yang berbahan katun yang tebel ya, karena katun ini sifatnya menyerap keringat tapi susah kering guys, yang ada malah bikin badan kamu terasa berat dan juga lepek dan juga bau ya. Jadi kamu bisa pilih running apparel yang bahannya dry fit atau yang nilon ringan yang punya sirkulasi udara yang bagus, jadi keringat kamu juga bisa cepat menguap gitu teman berdua ya. Kamu bisa juga nih tambahin aksesoris pendukung kayak topi lari atau kacamata hitam kayak Dokter Tirta ya, biar makin protektif dari terik matahari sekaligus bikin gaya kamu juga makin sporty maksimal.

0: Camu.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yes, teman Rudu masih di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki guys, nemenin kamu di sore ceria. Asik-asik lagunya teman Rudu, teman Po Bali kali ini yang masih aku puterin buat kamu sampai jam 7 nanti. Buat kamu pecinta lagu Bali, stay tune aja di Pro 2 sore hari ini yes ya. Buat kamu yang lagi di perjalanan ya, kemana nih jam segini teman Pro 2? Entah itu baru OTW atau mau keluar, pokoknya hati-hati. Selamat sampai tujuan ya. Hati-hati buat kamu yang lagi di jalan. Dan kapan nih yang di hati jalan-jalan? Udah guys ya, itu aja guys ya jokesnya ya. Dan kali ini teman Rudu, aku punya info buat kamu tentang kondisi penyeberangan untuk di Gilimanuk Ketapang dan sebaliknya guys ya. Siap-siap yang udah punya rencana liburan atau mudik menjelang libur panjang Idul Adha ya, yang berdekatan juga nih sama hari lahirnya Pancasila. Aktivitas penyeberangan di lintasan Ketapang Gilimanuk teman Rodo ini dilaporkan mulai mengalami peningkatan ya, yang cukup drastis di beberapa hari terakhir ini. Berhubung kondisi cuaca di Selat Bali juga belakangan ini lagi sering berubah-ubah teman Rodo ya, kayak moodnya doi. Dan juga masih dinamis untuk situasi cuacanya juga. Terkait hal itu nih, PT SDP Indonesia Ferry menegaskan kalau mereka bakal memperketat prosedur operasional demi mengutamakan keselamatan pelayaran di atas segalanya. Pokoknya keselamatan is number one guys. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau nyebrang entah itu ke Jawa ataupun sebaliknya ke Bali ya, diimbau banget buat lebih buat beli tiket dari jauh-jauh hari lewat aplikasi Ferizi, bisa di aplikasi ataupun di web teman Pro 2 ya, biar perjalanan kamu lancar jaya tanpa adanya hambatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan

Oke, teman perdua, karena waktu juga nih semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria guys ya, edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 3 sore, pukul 15 sampai menjelang pukul 19 malam kali ini. So, jangan lupa frekuensi kamu dulu, bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin buat kamu sampai jam 12 malam. So, stay tune di Pro 2 105,4 FM, Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

Info Pro 2 edisi Senin 25 Mei 2026 berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Distankan Kabupaten Buleleng terus memperkuat langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang terhadap sektor pertanian. Upaya ini difokuskan pada pemetaan wilayah rawan kekeringan serta penyusunan langkah mitigasi guna mencegah potensi gagal panen. Kepala Distankan Buleleng Gede Melandrat mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah titik irigasi yang berpotensi terdampak kekeringan. Info selanjutnya teman Pro 2, Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan pembangunan jalan shortcut Singaraja Mengwitani dapat diselesaikan secara menyeluruh pada tahun 2029. Proyek strategis ini menjadi bagian penting upaya pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat konektivitas wilayah Bali Utara dan Bali Selatan. Gubernur Koster menjelaskan pembangunan shortcut dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kesiapan anggaran serta dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Info terakhir teman Pro 2, kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dinilai masih menjadi tantangan dalam menekan angka kecelakaan di Kabupaten Buleleng. Pelanggaran sederhana seperti menerobos lampu merah hingga mengabaikan perlengkapan keselamatan masih kerap ditemukan di jalan raya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Polres Buleleng Nyoman Supriawan mengatakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Senin 25 Mei 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Inyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Uniksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Wiran nih, tentunya di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Oke, tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam dengan info-info menarik dan lagu hits viral yang lagi trending pokoknya di mana-mana gitu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap temenin aku ya di Pro 2 RRI Singaraja. Oh ya, seperti biasa di Jaga Malam nih, segmen pertama ada pos jaga ya teman berdua. Kali ini aku mau ngebahas Muay Thai bukan soal cari lawan, tetapi belajar disiplin, fokus, dan kontrol diri. Tentunya aku gak sendirian dong ngebahas Muay Thai, kan aku bukan atlet Muay Thai. Aku udah ngedatengin seorang narasumber nih yang jago berantem. Terutama tentunya atlet Muay Thai nih teman berdua. Ada Kadek Bayu Suteja. Halo.
1: Halo Kak.
0: Halo Bayu. Panggilnya Bayu bener ya?
1: Iya Bayu.
0: Oke, Bayu mungkin bisa dikenalkan dulu dirinya. Wes, sekarang lagi ngapain, sibuk ngapain, kuliah apa gimana gitu. Mungkin boleh deh kenalin dulu, kenalan dulu ya.
1: Oke, okay, kenalin nama saya Kadek Bayu Suteja, asal dari Desa Kalibukbuk. Untuk kesibukan sekarang masih jadi atlet sama juga jadi mahasiswa, masih kuliah juga.
0: Oke, ya tentunya atlet Muay Thai ya, Bayu.
1: Iya, atlet Muay Thai.
0: Bayu mungkin bisa disepil dulu nih, langsung aja disepil buat teman berdua nih. Prestasi-prestasi apa yang pernah diraih sama Bayu?
1: Untuk prestasi, Bayu mulai dari tahun 2018, Bayu pernah ikut ke Jurnas di Jawa Timur di Gor Lembu Peteng di Tulungagung. Baru di tahun selanjutnya 2018 kalau enggak salah ikut kejuaraan di Jakarta Selatan di Gor Bulungan. Di situ dapat juara 3, lanjut di eksibisi Porprov tahun 2019 di Tabanan dapat juara 2. Lalu kalau enggak salah di Bupati Cup Klungkung 1 di tahun 2022 Bayu dapat juara 2, sama Porprov 2022 Bayu dapat juara 1. Dan ini terakhir di Porprov 2025 Astungkar masih bisa mempertahankan di podium 1 juga.
0: Weh, tuh sang juara bertahan Porprov nih. Di bidang Muay Thai tentunya. Bayu turun di kelas berapa, Bayu?
1: Dari 2022 sampai 2025 masih di berat 48.
0: Oh, berat 48 ya. Tuh, mungkin musuh-musuhnya yang denger nih, itu Bayu nih jagoan nih. Bisa denger. Oke, Bayu ditahan dulu ya infonya nih buat teman Pro 2 ya, karena aku mau muter beberapa lagu dulu ya. Buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana yang masih penasaran dengan sosok Bayu nih, jagoannya Porprov. Medali emasnya nih masih dipegang nih, juara bertahan ya. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku sama Bayu ya. Masih ngobrolin seputar olahraga Muay Thai nih. Karena Bayu emang atlet Muay Thai tuh, pemegang emas di Porprov tahun kemarin 2025 sama 2022. Berarti tahun ini, tahun depan ya?
1: Tahun depan
0: ya, Porprov
1: 2027
0: ya, akan mempertahankan gelar ini
1: ya.
0: Turun lagi ya. Tuh, buat kamu nih yang mau ngambil, silakan latihan dulu. Karena Bayu pasti latihannya juga udah mulai fokus ya. Oke, Bay, aku mau tanya nih, sebenarnya apa sih yang membedakan Muay Thai dengan olahraga lain tuh apa, Bay?
1: Maksudnya dengan bela diri lain. Kalau Muay Thai kalau dibandingkan sama boxing, kickboxing kan, kalau boxing tuh fokusnya di tangan, maksudnya serangnya tuh pakai tangan aja, pukulan aja. Kalau kickboxing, nendang sama mukul. Kalau Muay Thai, nendang, mukul, siku, lutut, itu ya.
0: Jadinya
1: komplit, ya komplit. Ya. Kalau istilahnya 8 tungkai lah, Kak.
0: Gitu. 8 tungkai itu ya, apa tuh, Mas?
1: Pukulan, siku, sama tendangan, tulang kering, sama lutut 2. Itu kan ada 2 tuh.
0: Oh.
1: Nah, jadinya 1 2 3 4.
0: Oh, iya iya iya.
1: Dibilang 8 tungkai.
0: Oh, berarti emang lebih berat ya?
1: Iya, lebih berat. Kalau di tergantung faktornya sih, kalau dia emang apa tuh, gininya, fightnya agak cepet-cepet kayak gitu kan, sama juga capeknya kayak
0: gitu. Oh ya, gitu ya. Ya intinya pokoknya bela diri apapun ya, pasti capek.
1: Ya, pasti capek.
0: Apalagi tenaganya terbaru ya, besar dalam mukul gitu kan.
1: Aduh, ya.
0: Kalau latihannya nih, baik, dalam seminggu tuh berapa kali latihan, Bay?
1: Kalau enggak lagi ada fight ada atau ada event, seperti jaga kebugaran lah. 4 kali seminggu kayak gitu. 4 kali seminggu.
0: Apa aja tuh latihannya?
1: Ada latihan strength, penguatan otot, ada latihan eksplosif, kayak ledakan kayak itu kan. Sama yang paling penting nih, sparring.
0: Oke. Sparring itu jadi beneran langsung berantem gitu ya?
1: Iya, berantem. Ya.
0: Peraturannya gimana sih, Bay, kalau Muay Thai itu, Bay?
1: Kalau Muay Thai itu, kita tuh ada boleh cleans.
0: Gimana tuh?
1: Kayak,
0: mungkin bisa dijelasin.
1: Dibilang hampir semi gulat lah.
0: Oh.
1: Boleh megang kepala lawan.
0: Kepala. Oh,
1: ya,
0: iya,
1: baru
0: iya,
1: ditarik lagi pakai diserang pakai lutut kayak itu.
0: Ya. Terus maksudnya kalau misal dalam sebuah pertandingan gitu, dalam untuk dapat poinnya itu gimana?
1: Untuk dapat poinnya tuh setiap serangan tuh seingat Bayu poinnya cuma 1. Pukulan 1, tendangan 1, sikuan 1, lutut 1 juga. Sekarang tergantung faktornya sih.
0: Yeah.
1: Dia pintar enggak ngekombinasiin pukulan sama tendangan, pukulan sama siku, pukulan sama lutut kayak itu.
0: Oh, iya. Berarti setiap pukulan masuk atau tendangan atau apapun lah, poin bentuk serangan asal masuk itu hitungannya satu.
1: Ya.
0: Oh, poinnya
1: satu
0: gitu. Berapa ronde biasanya, Bay?
1: 3 ronde, 3 menit.
0: Oh,
1: 3 kali 3 ya.
0: 3 kali 3. Itu bisa kayak tinju enggak, misalnya KO gitu bisa enggak, Bay? Oh, bisa.
1: Sangat bisa.
0: KO ya, bisa. Terus kalau enggak ada yang KO bisa dihitung poin gitu.
1: Iya, hitung poin.
0: Oh, berarti ya, sama ya kurang ya, lebih dengan bila diri lain ya, gitu ya hitungannya. Oke. Bay, pernah enggak ada pengalaman berantem di jalan gitu, ada enggak, Bay?
1: Kalau bayinya sendiri enggak pernah sih, karena tapi dulu pernah ngikut teman waktu dulu SMA kan. Dulu sih zaman-zamannya orang bertengkar kayak itu ya, kan.
0: Iya, tapi udah jadi adik belum?
1: Jadi
0: udah.
1: Waktu ini kan ada temennya berantem sama temen sih kayak itu.
0: Iya.
1: Mereka berantem, yang satu yang satu ini kan udah posisi menang. Ternyata yang temennya satu ini bawa temen kayak bawa geng kayak
0: oh,
1: itu kan.
0: Oh iya.
1: Nah itu yang bikin temennya. Bayu nggak berani berantem di luar sih.
0: Oh ya, karena kita nggak tahu ya.
1: Nggak tahu ya.
0: Musuhnya ya, kita tuh nanti di belakangnya ya, tuh yang paling repot ya, kan itu.
1: Bawa. Yang takutnya kan bawa teman banyak.
0: Betul.
1: Apalagi bawa sajam,
0: sajam ya, iya,
1: nggak
0: iya,
1: tahu
0: iya,
1: kan orang di luar apa tuh kayak apa aja ada dipakai.
0: Betul ya, betul. Yang kelihatan
1: ya,
0: entah apapun kayu ya, apa kayu, helm ya kan kita nggak bisa kalau masih catu lawan kosong tangan ya, kosong mungkin masih
1: okay, berani.
0: Ya. Mungkin apa sarannya, Bay, buat teman perduaan ini semisal menemui gitu perkelahian di jalan itu gimana, mungkin saran buat teman-teman aja, Bay?
1: Sebisa mungkin sih hindari.
0: Malah dihindari ya?
1: Ya hindari kalau bisa diselesaikan secara damai.
0: Yeah.
1: Ya. Minta maaf lah mungkin kalau mungkin apa tuh ketemu orang yang mungkin agak egonya tinggi ya mungkin kita ngalah lah kayak gitu. Yeah, menghindari di luar. Mungkin kalau berantem sekarang menang sekarang besoknya enggak tahu kan ya, kita diincer kayak itu lagi. Demi keselamatan ke depan gitu.
0: Oke, teman-teman berdua, yang Bayu seorang atlet ya, dia pemegang medali emas loh di Power Prof aja ngomong gitu tuh kalau pertarungan di luar ring atau di jalanan ya sebaiknya dihindari aja ya. Itu karena enggak membuktikan apa-apa juga ya, kok, Bayu.
1: Sama sekali enggak kayak
0: iya, kita menang juga ngapain, kalah juga malah malu, sakit sendiri ya kan, Bayu. Oke, teman-teman berdua, semakin seru obrolan aku sama Bayu, tapi jangan kemana-mana buat kamu ya, karena aku mau lanjut lagi habis ini tetap di Prodo RRI. Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku di pos jaga ya. Tentunya masih sama Bayu, masih ngobrolin Muay Thai nih teman berdua. Oke, Bayu, kalau mengontrol emosi itu di dalam Muay Thai itu seberapa penting sih?
1: Sangat penting sih bagi Bayu. Ya, kalau apa tuh? Kalau Bayu dulu sih baru-baru tanding kan gak bisa kontrol emosi.
0: Yeah.
1: Nah, karena makin banyak pengalaman, sering sparring. Nah, inilah yang pentingnya di sparring. Di sparring kan kita ada emosi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pasti ada kok. Pasti ada dong.
0: Pasti emosi. Ya, pasti. Apalagi emosi. Kalau baru-baru nih terus kepukul
1: ya,
0: gitu kan
1: pasti langsung kena pukul, pasti emosi. Nah, sekarang kan tergantung kita. Emosi ini bisa kita kontrol enggak kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau kita bisa kontrol emosi ini sangat bagus kayak gitu. Sangat bagus. Kita bisa kontrol emosi mungkin ketika apa tuh? Tenaga kita masih banyak, kita bisa kontrol emosi, partnernya udah habis tenaga. Nah, mungkin kadang ketika kita ada kesempatan, nah di situ boleh keluarin.
0: Oke, oke. Tapi dalam Muay Thai ini Bayu merasakan enggak? Oh, semenjak ikut Muay Thai ini emosiku jadi bisa lebih terkontrol nih, maksudnya di dalam kehidupan gitu.
1: Lebih stabil.
0: Oh, lebih stabil. Gitu.
1: Ya dulu kan SMP apa tuh? Ya SMP kan mungkin baru masa puber lah.
0: Iya betul.
1: Emosi belum bisa kekontrol.
0: SMP SMA lah itu ya kan.
1: Kayak itu kan. Untung tuh bapak dulu Bayu emang nggak suka olahraga sih. Bapak ibu nyuruh, cobalah kamu olahraga latihan sekedar ikut aja. Nah terus ikut ya, jadinya suka sama Muay Thai kan kayak itu.
0: Iya betul.
1: Nah di sparring kayak gini ini kan, dari sparring ini kan Bayu harus dibilangin sama Pak, kamu harus bisa kontrol emosi. Kayak itu serangan kayak itu kan, kalau kamu emosinya lepas aja kan kamu cepet capek, mainan berantakan kayak itu.
0: Oke. Ya, kayak itu. Iya. Terus misal pernah nggak ada suatu kejadian pas suatu pertandingan gitu Bayu lepas kontrol emosinya nih?
1: Pernah sih. Apa tuh
0: efeknya, apa tuh Bayu langsung
1: lebih apa tuh? Kalau yang bikin Bayu emosi kan kadang lawan sparring, lawan waktu tanding nih nyerang kemaluan kayak itu kan.
0: Oh. Kayak, emang ada kan biasanya nggak boleh.
1: Nggak. Kadang kan.
0: Nggak sengaja gitu.
1: Ya nggak sengaja kayak itu. Tapi diulang terus kayak itu.
0: Oh berarti kan, kayak sengaja.
1: Jadi emosi kan kayak itu. Aduh. Jadinya emosi ketika ada celah serang, ada kesempatan serang, Bayu malahan nggak kontrol emosinya kan kayak itu.
0: Oh.
1: Jadinya habis tenaganya. Untung waktu itu kalau nggak salah udah akhir ronde jadinya.
0: Sempat istirahat. Ya. Oh, berarti dalam suatu pertandingan itu kita benar-benar harus mengontrol emosi, mengontrol tenaga juga ya di harus, dalam berapa tadi 3 menit ya?
1: 3 menit.
0: Dalam 3 menit itu.
1: 3 ronde. Ya.
0: Terus biasanya kalau power penghabisan dikeluarin tuh di detik-detik terakhir gitu, Bang.
1: Iya. Biasanya kan ronde 1 kalau sepengalaman Bayu jadi atlet, ronde 1 itu pemanasan lah. Kalau emang udah ketemu celah lawan, ronde 2 biasanya udah tancap gas dah. Ya target kebanyakan kan orang target sampai ronde 2 kayak itu kan.
0: KO gitu.
1: KO kayak itu. Okay. Kalau Bayu emang targetnya KO, ronde 1 udah ketemu celah lawannya, ronde 2 udah bisa kayak itu.
0: Langsung.
1: Tapi kalau emang ronde 2 ronde 1 masih saling baca, enggak ketemu kan celah masing-masing, ronde 2 pun bisa cuma diam-diam aja sih kayak gitu.
0: Baca, ya, masih juga nyari-nyari.
1: Masih baca, ya.
0: Iya. Oh, untuk KO-nya itu gimana, Bay?
1: KO-nya maksudnya?
0: Maksudnya kalau KO tuh dia enggak bisa bangun dalam berapa detik atau gimana gitu.
1: Ini tuh
0: terkena pukulan apa gimana?
1: Ada dua sih, di KO sama KO. Kalau KO tuh emang udah nggak bisa bangun, udah black out lah.
0: Oh dia black out gitu black ya. Out. Tapi udah dikasih waktu hitungan berapa detik?
1: Sampai gak? 10 detik, hitungan ke 8 nggak, udah nggak bisa bangun, nggak bagus recovery-nya, udah di stop sama
0: wasit. Oke. Terus.
1: Ya kalau TKO, dia tuh kayak kalau nggak kena liver, ulu hati, dia nggak bisa recovery hati. Bagus, jadi jatuhnya TKO.
0: Oh,
1: ya sama dia kecapean, udah capek kan diserang terus sama musuh nggak ada perlawanan, jadinya TKO.
0: Oh, kayak ini ya, kayak siapa KKJ itu ya, sama
1: Arin
0: Pamila itu ya?
1: Ya itu TKO tuh.
0: Itu kena liver itu?
1: Ya kena liver ya.
0: Oh
1: gitu. Kayak gitu, itu TKO jatuhnya. Dia masih ada apa tuh? Nggak black out, nggak langsung jatuh kan? dia masih sadar, cuma dia nggak bisa lanjutin kayak itu.
0: Oh, kayak gitu. Oke, teman berdua. Tuh, kata Bayu, dalam mengontrol emosi itu tetap penting. Bahkan sekelas atlet-atlet yang benar-benar udah jago bela diri pun mengontrol emosi itu penting, teman berdua. Jadi buat kamu yang di luar sana yang masih suka berantem-berantem gak jelas, aduh, nggak penting deh pokoknya itu.
1: Sangat
0: nggak
1: penting.
0: Iya, tuh kan. Tetap harus bisa mengontrol emosi kamu ya, teman berdua ya. Oke. Kayak sekarang tetap jangan kemana-mana ya. Aku masih satu segmen lagi sama Bayu tentunya di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua masih ngobrolin seputar Muay Thai bareng atlet Muay Thai kita nih, Bayu ya. Oke, Bayu, aku karena udah mau mendekati jam 8 nih Bayu ya. Menjelang jam 8 jadi ya, kita harus berpisah. Aku mau minta pesan dong Bayu buat teman-teman Pro 2 di luar sana Bayu. Apa yang ingin Bayu sampaikan tentang ini mengontrol emosi lah
1: ya, gitu. Untuk pesan dari Bayu mungkin untuk kontrol emosi itu sangat penting, Kak. Terutama dari hal yang terkecil lah kayak itu. Mungkin dari kita jaga makan, dari kita berolahraga ya, karena apa tuh? Semua hal yang kita lakukan positif, jadinya kontrol diri itu lebih gampang dilakukan kayak itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Jadinya ada permasalahan apapun tuh bisa diselesaikan secara jernih lah, pikiran jernih kayak itu.
0: Okay.
1: Kita enggak apa tuh enggak panik kayak gitu kan kayak itu.
0: Pokoknya selama kita tenang tuh pokoknya semua masalah bisa kita selesaikan dengan baik gitu kan ya. Kalau emosi nanti malah hasilnya jelek gitu ya, Bay ya.
1: Ya enggak tenang kan kayak itu.
0: Oke, Bay, satu kalimat nih tentang olahraga yang kamu tekuni, Muay Thai.
1: Untuk Muay Thai mungkin lebih ke pesan sih.
0: Iya, boleh.
1: Sama teman-teman semua.
0: Boleh.
1: Pandangannya kan bela diri itu keras. Sebenarnya tuh bela diri itu sama sih sama olahraga yang lain kayak lari, gym kayak itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Biar mereka tuh berpandangan, orang bela diri ini keras, emosinya kayak gini-gini. Malahan orang-orang bela diri tuh lebih apa tuh? Emang kalau emang udah berpengalaman lebih gampang
0: mengontrol.
1: Ya, lebih kalem lagi dia. Kayak gitu ya.
0: Oke, itu teman berdua. Enggak selamanya kalau orang yang jago bela diri atau emang beneran atlet mereka keras gitu, gampang berantem gitu. Enggak juga. Kalau di kehidupan aslinya ya, mereka cuma jago di ring gitu. Di luar itu mereka tetap bisa mengontrol emosinya. Dan emang itu yang dibutuhin sama atlet-atlet yang udah profesional ya. Jadi enggak sembarangan berantem.
1: Iya, enggak sembarangan.
0: Jadi nanti kalau mereka sembarangan berantem itu bisa merugi kan dirinya sendiri tentunya ya. Karena kita enggak tahu musuh di luaran gitu kan dia. Tahu-tahu bawa sajam yang udah kayak kita omong tadi ya, Bay ya. Oke, teman berdua, aduh seru banget ngobrol sama Bayu ini sebenarnya, masih pengen lama-lama tapi waktu juga nih yang memisahkan kita nih. Terima kasih Bayu ya udah
1: sama-sama Kak.
0: Udah meluangkan waktu untuk hadir ke Pro 2 RRI Singaraja. Oke, udah berbagi sharing pengalaman tentang Muay Thai. Ya semoga tahun depan 2027 bisa dapat emas lagi ya, Bayu. Ya
1: semoga bisa mempertahankan.
0: Tiga kali ya. Oke, teman berdua, sekian dulu obrolan aku bersama Bayu. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin dari tadi. Sehabis ini aku mau ngajak kamu untuk gabung relay ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: fungsional jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik.

Check. Ini dia Music Live Check. Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih. Lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat. Cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapa kah Change itu? Nanti bakal kita, lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Radio, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asik. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetsen. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
4: Kita dari Chain.
3: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Ngin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-nya Chain sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini ramai banget nih. Live chat-nya gokil.
3: Terima kasih. Apa nama fans Chain? Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chain di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chain ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Berempat doang.
0: Ya.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chain.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video, video juga.
3: Ya, terus
2: promosi.
3: Bikin acara event sendiri. Bikin
0: wah, indie banget ya.
2: Indie banget ya.
3: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Bener-bener pitching ke Mauno ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya,
3: pertemanan dan persahabatan aja,
4: semuanya link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya, jadi yes. jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus benar. Ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya nggak sih?
3: Benar, karena benar. Semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: akhirnya. Alhamdulillah.
2: Iya,
3: benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin. Sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada
3: ya,
0: ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong. Kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
3: Lama Gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
3: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala dari, Gil udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya makin banyak itu, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah mungkin nanti kita bakal tanya bacain satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Bener.
0: Gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari... Sandi dulu.
2: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek, apa-apa ngambek.
2: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
2: Ya bisa ya apa-apa. Tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila diri.
0: Ya udah kita makan ini ya nasi goreng ya.
2: Enggak
0: mau.
2: Enggak
0: masuk.
2: Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu. Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau menurut gue nih
0: kak, Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
2: Iya.
0: Kok bisa ya?
2: Betul.
0: Aduh.
2: Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Aduh. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes.
2: Betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
2: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
2: Musiknya jangan.
1: Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Iya. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang gitu.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
1: Maunya girl band.
0: Group vokal.
1: Jangan dong. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin. Oke. Okay.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai chance ini agak beda, ada gak?
3: Switzen sih, sekarang dia nge-rap.
0: Oh, iya, oh itu maksud gue. Tadinya nge-rap.
2: Iya, tadinya ini aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap. Jadi
2: role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya. Swenson ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya,
2: nggak ada.
0: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke Lachet lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nuru. Nuru udah tadi ya.
1: Tadi.
0: Halo,
1: tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
2: Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: Eh, padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, dan itu udah ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance. Benar. Ya. Benar. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya, itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener, gak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu tadi menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah
2: Pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus, Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh, di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Oke, nah kan tadi kita udah denger dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, pop gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri.
2: Ya,
0: terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Nah, menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Ya, tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti gitu. Apa menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Bener. Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
2: Betul banget.
0: Iya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak? Di luar yang tanggal 30, 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya?
2: Di Bintaro, dimana di itu? Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya? Iya,
2: di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein namanya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di
0: gratis.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya. Bener. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa.
2: Jadi, itu dia ya. Ya, tungguin aja siapa tahu. Tapi itu good idea
0: banget. Jadi
2: bener.
0: Tungguin aja nanti siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu enggak tahu malah kita bikin dracin.
0: Ih. Jangan dracin.
1: Dracens.
0: Kasih kredit gua tuh ntar ya. Gue bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin drama chance ya. Drama chance. Ya udah, terus abis itu kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
2: Chat.
1: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
3: main games.
1: Main games dulu ya.
2: Asik.
1: Main games ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
3: Telepati.
1: Bagus banget. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
2: Oke.
1: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
2: Kompak gitu ya. Ini pasti.
1: Yakin nih?
2: Yakin.
1: Yakin ya?
3: Gue yakin sih.
2: Yakin sih.
1: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harus tahu okay, ya.
3: Oke. Let's go.
1: Bakal aku tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
2: Oke.
3: Let's go.
1: Siap ya?
3: Siap okay. Dong.
1: Ini dia telepati pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
2: Apa tuh?
1: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
2: Nasi Padang.
1: Secara orang Padang. Gak mungkin makanan nasi Madura.
3: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari kan?
1: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
2: Enggak, pokoknya gue explore aja.
1: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
2: Dendeng
1: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
3: Bener.
1: Lanjut,
3: gas banget.
1: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
3: Solois atau band?
1: Solois ya. Solois cowok. Favoritnya Vicky, tung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Terus.
1: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola. Karena jawabnya Pamungkas.
3: Gitu.
1: Bisa juga kompak. Gokil. Sensen ya sekarang.
3: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
1: Bisa. Sama sekali ya.
3: Oke,
1: untuk Sensen.
2: Oke.
1: Berapakah nomor sepatunya Sensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
3: 41.
1: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
2: Iya, dia tuh kanan 42 kirim 41.
1: Bisa beda gitu.
3: Balance
2: di kanan beda.
1: Lanjut.
3: Gas banget.
1: Pertanyaan untuk ini ke
3: Sandi lagi ya.
1: Ke Sandi lagi ya.
3: Oke.
1: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil
3: tahu.
1: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
2: Ada deh.
1: Ada ya. Sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya, 1, 2, 3.
2: R3.
3: Merci.
2: Gue sih R3 tahunya.
1: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion. Oh, BYD ya.
2: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
1: Oh, gue tahu.
3: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
1: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
3: Benar.
1: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah unity naik, Mercy deh.
3: Mercy mulai naik ya.
1: Baru
3: sekarang maunya BYD.
2: Naiknya baru cita-citanya.
3: Naiknya cuma impiannya aja.
2: Baru bermimpi
3: lah setinggi langit.
1: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
3: Boleh banget.
1: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
3: Gampang ya. Mungkin.
1: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
3: Oren.
2: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
3: Hitam
1: ya, bener ya?
3: Hitam.
1: Karena baju lu hitam semua?
3: Iya, lumayan banyak.
2: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
3: Iya, gue nggak bisa.
2: Jadi paling aman hitam.
1: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
2: Iya, jadinya ya putih nih.
3: Jadi.
1: Oh iya sih, ya benar.
2: Ada maksudnya dicuci.
3: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
1: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
3: Boleh banget, let's go.
1: Oke, okay, pertanyaan buat Swesen adalah kalau tadi makanan sekarang minuman. Minuman okay. favoritnya Swesen. Apakah udah dia suka? Oh, gampang ya, berarti enggak usah kasih tahu ya.
2: Ini, Kak.
1: Oke. 1 2 3.
3: Kopi.
1: Kopi. Kopi apa, Bro? Kopi susu atau kopi
2: latte biasanya, latte.
1: Americano?
2: Latte ya,
1: latte. Oke. Okay. Good. Paling enggak itu 90% tadi tepat tangan buat mereka.
3: Keluarga kita ya. Kita hanya kalah di mobil impian ya.
2: Yeah.
3: Karena masnya juga enggak tahu nih.
1: Enggak tahu ya benar mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
3: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
1: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
3: Iya iya iya.
1: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
3: Amin, amin, amin. Pengen punya kijang kapsul gua.
1: Kijang kapsul. Kijang doyok dong.
3: Iya.
1: LGX, LGX. LGX ya.
2: Oke, mantap. Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
3: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
1: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
3: Nah, makanya kita gini. Kita kubur dalam-dalam gitu,
2: teman-teman. Bensin juga mahal.
1: Iya benar. Bensin apa?
2: Pengen punya REV.
1: REV.
2: Kan lucu ya, kecil gitu.
1: Udah punya casannya dia? Enggak punya. Jadi beli casannya dulu ya.
2: Iya.
1: Baru beli mobil.
2: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
3: Suka okay. Tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
2: Iya.
1: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, okay. Ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kalau tanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
0: Agak-agak batuk dikit.
1: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
3: Lagi pancaroba nih.
1: Pancaroba, betul.
3: Pancaroba terus dari awal tahun.
1: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
3: Enggak.
1: Belum ya?
3: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
1: share. Belum bisa di-share.
3: Betul banget.
1: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
2: Boleh.
1: Bagian refnya doang dong.
2: Nyanyi apa?
1: Nyanyi apa dulu?
2: Lagu apa? Janjian dulu kita.
3: Bebas,
2: kompak sih, kompak kita.
3: Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama gitu, udah diputerin.
1: Apa ya, yang selain belum. Itu?
3: Lu bakal muterin lagu lagi gak, Kak, abis ini?
1: Udah, Chance. Lagunya udah. Chance
3: lagu
1: sudah.
3: Chance sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
0: Ya, lagu Romai Rama.
1: Belum. Nah, jangan dong.
2: Boleh, Mustahil.
3: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita, Mustahil. Jika segitu ya, one.

0: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta, 105 FM dong.
0: Itu dia. MD tolong di sesi diputar, saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Ya, tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Aman.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances, dia main lempar, dia main kaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget Chances.
1: Terima kasih.
0: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gigsis di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye-bye.
2: Peace out.
4: Music Live Chat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Teman Pro 2 balik lagi ke 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya, setelah tadi aku ngajakin kamu buat ikut MLC Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta, langsung kali ini balik lagi bareng aku di Pro 2 RRI Singaraja ya teman Pro 2, karena udah jam 9, it's time for request time nih. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu nih teman Pro 2, bisa langsung ke WA Pro 2 dari 0811 3991054, atau join ke live TikTok aku lagi live TikTok di akun RRI_Singaraja. Di situ kamu bisa dong untuk request lagu kesukaan kamu yang tentunya ready ya. Karena mungkin enggak semua lagu baru ada di sini. Karena untuk masuk ke sini itu, yes, lagu-lagunya harus melalui beberapa tahapan-tahapan nih. Yang sangat amat ketat, jadi baru bisa masuk ke sini. Gitu teman berdua. Ini ada dari live TikTok, ada Kak Virgo nih, gibah dah kalau gitu. Waduh, sukanya ngajakin gibah kalau aku lagi live. Jangan dong. Terus mau request Mangu. Oke, mau Mangu ya. Mangu, bentar aku cariin dulu. Mungkin buat teman berdua yang mau ikutan request juga boleh, ayo join ke live TikTok boleh, atau ke WA boleh. Kalau malu-malu nih langsung ke WA aja boleh. Oke, sambil nunggu requestan dari teman Pro 2 yang lain ya, mungkin aku mau langsung aja deh puterin requestan dari Virgo nih yang udah standby di live TikTok dengan Mangu dari 420 ya. Oke, check it out.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

di 105.4 FM Bro 2 RRI Singaraja ya. Masih request time bareng aku Wirani. Aku masih nungguin request dari kamu teman Bro 2. Yuk di WA Bro 2 bisa di 0811-3991-054 atau join live TikTok aku. Aku lagi live TikTok, bukan di akunku sendiri, tapi di akun RRI _ Singaraja gitu. Jadi aku tungguin aja deh. Sambil nungguin aku mau muter beberapa request lagi nih. Tadi udah ada yang request, ada Palandak dan Alvino lewat TikTok, Arjuna sama Ipipura. Cekidot.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Football Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Nomor 2, di Bali pakaian adat dipakai hampir di setiap sembahyang, bukan hanya saat upacara besar. Menariknya lagi nih teman 2, busana adat Bali ini identik dengan warna putih dan emas. Ini bukan sekedar estetika tapi punya makna spiritual. Putih melambangkan kesucian dan ketulusan, sementara warna emas mencerminkan kemuliaan dan energi spiritual. Dengan aturan berpakaian yang rapi dan sopan, pakaian adat Bali jadi simbol keseimbangan hidup serta nilai budaya yang terus diwariskan nih teman 2.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

Ah, udah mendekati pukul 10 nih. Ini artinya di sesi request time harus berakhir. Tapi tenang aja teman-teman, jangan bersedih karena besok masih ada request time ya. Tetap jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih buat kamu yang udah request-request tadi di TikTok tuh. Ada Kak Vino, siapa? KS tuh yang biasa sering Virgo, Pokat, Kari, Alanda gitu. Ini ide udah aku tutup, tiba-tiba ada yang request mau lagu apa nih di WA nih. Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin request lagu boleh enggak? Terima kasih. Waalaikumsalam. Boleh, mau lagu apa? Aku tungguin deh satu ini. Donor Gunyu nih di live TikTok. Ada yang ngajakin donor Tata Janeta Korbanmu, boleh coba. Apakah ada Tata Janeta ya? Aku mau Tata Janeta, adanya Sang Penggoda Kak, gimana? Kan dari WA ya. Oke deh, kalau gitu sambil nungguin ini ya, requestan nanti terakhir. Ini Virgo mau minta lagi katanya, mau minta request 1000 kalinya G ya. Oke, sepertinya gak afdol ya kalau kita request time gak ada 1000 kali G ya. Itu mantep ya. Karena emang lagu ini lagi happening banget. Oke, kalau gitu aku tutup deh dengan 1000 kalinya dari G ya. Oke, terima kasih buat kamu ya Virgo, Pak Ming, ada... berita acaramu, ada Alvino tadi yang udah join di live TikTok aku, ada Yogi yang baru masuk. Oke, terima kasih. Langsung aku tutup dengan Gia Indra.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman berdua, kali ini aku ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu ya teman berdua. Topiknya apa ya? Tentunya aku bakal ngobrol santai tentang satu hal yang mungkin sering banget dirasain banyak orang, terutama yang sudah beralih nih dari fase anak-anak menjadi dewasa ya teman berdua. Yaitu topiknya dewasa ternyata capek ya. Mungkin banyak dari kamu nih teman berdua yang udah mulai relate ya, karena baru lulus SMA atau setelah sedang kuliah atau sudah selesai kuliah terus merasakan dunia kerja, atau mungkin ada yang kuliah sambil kerja terus akhirnya mikir, wah dewasa capek ya. Dulu waktu kecil pengen cepet gede karena mikir hidup orang dewasa itu bebas, bisa pergi sendiri, punya uang sendiri, bisa nentuin pilihan sendiri gitu ya teman-teman ya. Tapi pas sudah mulai dewasa, ternyata yang dipikirin bukan cuma diri sendiri, ada tanggung jawab, ada tuntutan, ada rasa capek yang kadang nggak bisa dijelasin. Kadang kita tetap harus senyum walaupun lagi banyak masalah, tetap bilang aku nggak apa-apa nih, walaupun sebenarnya pingin cerita. Dan lucunya lagi ya teman berdua ya, makin dewasa malah makin sering nyimpen semuanya sendiri nih. Kamu ada yang relate nggak teman berdua? Kalau kamu ada yang relate, boleh kamu curhat atau WA ke WA aku di 0811 3991054. Nanti kita coba baca bareng-bareng, siapa tahu dengan kamu curhat hati kamu bisa sedikit lega dan tentunya mengurangi beban di pikiran kamu. Aku tunggu ya WA dari kamu teman berdua.

Ya teman-teman, masih di curhat kamu. Kali ini aku mau bacain WA nih. Udah ada WA yang masuk teman berdua. Dari Dita di Seririt katanya, belakangan ini aku ngerasa capek banget sama hidup. Bukan karena kerjaannya aja, tapi karena banyak hal yang harus dipikirin sekaligus. Kadang pengen cerita, tapi takut malah dibilang lemah. Setiap hari rutinitasnya gitu-gitu aja, bangun, kerja, pulang, tidur. Lama-lama rasanya kayak hidup cuman jalan di tempat, bukan dinikmati gitu. Belum lagi kalau lihat orang lain di media sosial kelihatan sukses dan bahagia, rasanya jadi makin tertinggal. Tapi aku sadar mungkin semua orang juga lagi berjuang dengan caranya masing-masing. Jadi sekarang aku cuma berusaha pelan-pelan buat kuat lagi dan gak terlalu keras sama diri sendiri. Ya betul begitu Dita, karena setiap manusia itu punya jalannya masing-masing ya, punya caranya masing-masing untuk tentunya untuk melewati masalahnya sendiri-sendiri. Mungkin yang di-up di media sosial hanya yang senang-senangnya aja, happy-happy-nya aja gitu. Tapi kan gak tahu ya, aslinya sedang berjuang, sama-sama sedang berjuang. Kalau kamu lagi berjuang gitu, pasti orang lain juga merasakan hal yang sama tuh. Kamu gak sendirian, cuman yang lain mungkin mengeluhnya gak di curhat aku aja. Pasti banyak yang relate juga kok, ini kok, Dita. Jadi kamu tenang aja, tetap berjuang, jangan pernah menyerah ya.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, kali ini ada Sinta di Singaraja ya. Yang paling berat dia bilang gini teman berdua, tiba-tiba baca aja, semangat banget nih aku. Yang paling berat saat dewasa itu ternyata bukan soal uang, tapi menjaga pikiran tetap tenang. Wih, kadang masalah datang berat barengan, soal keluarga, pertemanan, sampai masa depan. Iya sih, bener juga sih ya. Aku pernah ada di titik capek banget, sampai pengen ngilang sebentar dari semuanya. Healing dong. Tapi di sisi lain aku sadar masih ada orang-orang yang berharap aku tetap kuat. Ya bener, ngilang sebentar tuh gak apa-apa, tapi asal balik lagi ya. Sekarang aku belajar satu hal nih, ternyata jadi dewasa bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tetap mau bertahan walaupun sering merasa lelah. Dan ternyata istirahat sejenak itu gak apa-apa. Nah itu dia, makanya kan ada hari libur itu, makanya diciptain hari libur itu. Fungsinya untuk seperti itu, untuk healing-healing sebentar aja, meninggalkan kehidupan yang sehari-hari kita lakukan, biar gak jenuh juga gitu teman berdua. Jadi buat kamu semisal lagi banyak pikiran nih, ternyata dewasa tuh capek banget ya, ya pergunakan liburmu dengan baik deh. Itu saran aku ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Ya teman berdua, kalau emang jadi dewasa itu capek ya, ya gak apa-apa. Gak semua orang harus selalu terlihat kuat kok pokoknya. Kadang kita cuma butuh didengar, dipahami, atau sekedar dikasih waktu untuk tenang sebentar. Bener gak? Iya kan teman berdua? Karena menjadi dewasa memang gak mudah gitu. Tapi sejauh ini kamu sudah hebat karena masih bertahan sampai hari ini. Jadi buat kamu yang masih bertahan, masih berjuang untuk menghadapi masalah-masalahmu setiap hari yang tak pernah hilang dan takkan pernah habis selama kamu masih hidup, tetap semangat ya. Itu keren gitu. Banyak di luar sana juga yang masih berjuang. Kita sama-sama berjuang tapi dengan caranya masing-masing teman berdua. Jadi buat kamu tetap semangat ya. Jangan lupa setelah semua rasa capek itu, semoga selalu ada hal baik yang datang pelan-pelan untuk kamu teman berdua.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Saguyup nih kena hujan.
1: Wah, kamu harus langsung mandi.
0: Hah? Males ah. Kan cuma sebentar doang kehujanan.
1: Eh, tetap aja air hujan kotor. Bisa bikin sakit kalau nggak langsung dibilas.
0: Iya juga sih. Badanku dingin banget nih.
1: Makanya, mandi air hangat aja sekalian. Biar badan enakan.
0: Iya, daripada sakit kan. Mending langsung mandi aja. Makasih ya udah ngingetin.
2: Habis kehujanan, segera mandi agar tubuh terhindar dari masuk angin.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: akar pohon itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita kira. Mereka bukan cuma diem nancap di tanah, tapi saling nyambung satu sama lain, bikin jaringan rahasia di bawah tanah. Lewat jaringan ini, pohon-pohon bisa saling kasih kode. Ada serangga datang, ada jamur berbahaya, langsung kasih sinyal. Bahkan kalau ada pohon yang lagi lemes, kehausan, atau kekurangan nutrisi, pohon lain bisa bantuin lewat akar. Kayak bilang, santai bro, gue cover dulu. Makanya satu hutan bisa tetap hidup dan kuat karena mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Alam ngajarin kita satu hal sederhana. Saling jaga itu bikin semua bertahan lebih lama.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya. Ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

ॐ स्वस्त्यास्तु, ॐ स्वस्त्यास्तु, ॐ अविघ्नम् अस्तु नमो सीदा, ॐ अनुभद्र क्रतौ यन्तु स्वाता. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar umat sedharma yang berbahagia, puja pengastuti dan angayu bahagia senantiasa kita panjatkan kehadirat yang widiwase Sang Hyang Paramakawi, karena atas tuntunan dan asung kertawarnugrahenya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Dan tentunya juga atas kuasanya, semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan berbahagia lahir dan batin. Umat sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama, mari kita sejenak memahami, menghayati, dan mungkin saja nanti melaksanakannya, tentang sloka-sloka suci yang tertuang dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 41 yang berbunyi sebagai berikut.

Arjuna yang paling baik di antara para Barata. Karena itu, pada awal batasilah lambang dosa yang benar ini, hawa nafsu yang akan mengatur indra-indramu, dan bunuhlah pembinasaan pengetahuan dan keinsyafan dalam dirimu. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja yang terkasih, pengetahuan sang diri dalam diri yang utama sangatlah rahasia dan gaib. Tetapi pengetahuan dan keinsyafan khusus seperti itu untuk dimengerti, bahkan kalau dijelaskan dengan berbagai aspek oleh Tuhan itu sendiri. Dalam Bhagavad Gita memberikan pengetahuan umum dan pengetahuan khusus tentang sang diri kepada kita semua. Para makhluk hidup adalah bagian dari Tuhan yang mempunyai sifat yang sama seperti Tuhan. Oleh karena itu, para makhluk hidup hanya dimaksudkan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Kesadaran ini disebut kesadaran kepada Hyang Widiwasa ataupun Tuhan itu sendiri. Karena itu, sejak awal kehidupan orang harus mempelajari kesadaran Tuhan ini. Dan dengan demikian mungkin ia akan mendapatkan jalan kepada kesadaran yang sejati, yang sepenuhnya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran suci. Namun hawa nafsu hanya merupakan gambaran yang terputar balik dalam cinta kasih kepada Tuhan. Ia merupakan hal yang wajar bagi setiap makhluk hidup. Tetapi kalau seseorang yang terdidik di dalam jalan Tuhan sejak awal kehidupannya, maka cinta bakti yang wajar tersebut kepada Tuhan tidak akan merosot menjadi hawa nafsu. Apabila cinta dan bakti kepada Tuhan merosot menjadi hawa nafsu, nah inilah yang sulit sekali kembali keadaan normal. Walaupun demikian, orang yang mulai terlambat pun dapat menjadi pencinta Tuhan dengan mengikuti prinsip-prinsip dalam pelaksanaan bakti secara tulus dan ikhlas. Nah, umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi, Santi.

92, program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 Radio Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: Sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Dalam kehidupan, yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 61

artinya berhubung juntaka yang disebabkan oleh kematian ini berlalu untuk semua saat pindah. Hal yang sama juga berlaku terhadap juntaka yang disebabkan oleh kelahiran. Bagi mereka yang betul-betul inginkan kesucian. Umat Sedharma yang berbahagia, seloka ini menegaskan bahwa sebagaimana juntaka ataupun yang disebut dengan asauca, karena kematian berlaku bagi seluruh keluarga sapinda. Demikian pula juntaka karena kelahiran juga berlaku bagi mereka yang benar-benar ingin menjaga kesucian. Nah, ini pun ada artinya. Jadi yang pertama, kematian dan kelahiran sama-sama peristiwa sakral. Yang kedua, keduanya membawa perubahan energi spiritual dalam keluarga. Terus yang ketiga, oleh karena itu, dalam tradisi Dharma dan masa penyucian diri ataupun juntaka, ada anggota keluarga yang meninggal dan ada anggota keluarga yang lahir. Baik, pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami aturkan paramu santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Raja.
1: Teman terbaik kamu.

Teman berdua anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menanggapi kasus warga negara asing yang kembali menimbulkan persoalan hukum di Bali. Salah satunya terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan WNA asal Inggris berinisial AM di Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng yang saat ini telah berstatus tersangka. Menanggapi hal tersebut, Niluh Jelantik yang selama ini dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan WNA di Bali menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang datang ke Pulau Dewata wajib menghormati aturan hukum, adat istiadat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat. Menurutnya, penegakan aturan terhadap WNA perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Terkait kasus di Buleleng, pihaknya secara khusus meminta aparat kepolisian untuk menuntaskan proses hukum secara tegas sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat upaya pelestarian budaya melalui pelaksanaan Jantra Olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei 2026 di lapangan Buana Patra Singaraja ini menjadi bagian dari rangkaian Jantra Tradisi Bali 6 tahun 2026. Kegiatan secara resmi dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Inyoman Wisandike. Tahun ini Jantra Olahraga Tradisional diikuti hampir 300 peserta dari 16 sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Dengerin terus Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to Spada.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi bareng aku Tessa Putri hari ini yang bakal temenin kamu di Spada sampai nanti jam 10 pagi. Seperti biasa di Sarba Gita, aku bakal temenin pagi kamu dengan obrolan yang santai-santai aja tapi tetap relate sama kehidupan anak muda ya. Dan semoga hari ini teman Pro 2 kamu sehat semuanya, semangat, aktivitasnya lancar ya. Nah, teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa capek banget karena harus selalu terlihat baik-baik aja di depan orang lain? Sekarang itu kan banyak ya anak muda yang tanpa sadar itu hidup di tengah tekanan untuk selalu kelihatan hebat. Harus produktif lah, harus sukses cepet, punya pencapaian, terus juga harus aktif, harus kelihatan bahagia. Pokoknya seolah-olah gak boleh gagal gitu loh. Dan media sosial kadang-kadang bikin tekanan itu makin kerasa ya, karena tiap hari kita lihat orang lain upload pencapaian, gaya hidup, kesuksesan, bahkan kehidupan yang kelihatannya sempurna banget. Jadi kita sering membanding-bandingkan gitu ya. Makanya aku pengen tahu dong, kalau menurut kamu anak muda dan tekanan itu untuk selalu kelihatan hebat itu gimana sih? Karena kan dibalik banyaknya senyuman dan pencapaian yang terlihat di media sosial, gak sedikit juga anak muda yang sebenarnya lagi capek, lagi bingung dan ngerasa tertinggal. Nah, kenapa kira-kira sekarang banyak anak muda ngerasa harus selalu terlihat hebat? Kira-kira kenapa ya?

0: yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

sebenarnya teman Produa keinginan untuk berkembang dan jadi versi terbaik diri sendiri itu kan memang hal yang bagus. Tapi masalahnya sekarang itu banyak orang yang jadi terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Lihat teman udah kerja mapan, langsung deh ngerasa tertinggal. Lihat orang lain punya pencapaian yang besar di usia muda, wah jadi ngerasa hidup sendiri gak cukup hebat gitu kan. Padahal yang kita lihat di media sosial tuh sering banget cuman bagian terbaik dari sisi hidup seseorang. Gak semua orang menunjukkan capeknya, gagalnya, atau mungkin cara rasa bingungnya gitu kan, yang sebenarnya juga mereka pasti rasakan. Dan tanpa sadar tekanan untuk selalu terlihat hebat ini bikin banyak anak muda jadi takut gagal, takut dicap gak sukses, takut dianggap biasa aja, dan bahkan takut mengecewakan orang sekitar. Makanya sekarang gak sedikit juga yang memaksakan diri terlihat kuat terus menerus padahal mentalnya sebenarnya lagi lelah.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rade. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar. Dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuman kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, 105,4 FM, teman Pro 2, tekanan untuk selalu terlihat hebat itu juga kadang bikin seseorang lupa menikmati proses hidupnya sendiri. Karena terlalu fokus untuk mengejar validasi, likes gitu kan, pujian atau pengakuan dari orang. Padahal menjadi manusia biasa yang lagi berproses itu juga gak apa-apa gitu kan. Gak harus selalu produktif setiap hari, gak harus selalu punya pencapaian besar untuk dianggap berharga gitu. Kadang istirahat juga penting. Mengakui kalau diri kita lagi capek itu juga gak salah ya. Nah, jadi teman berdua, tekanan untuk selalu terlihat hebat itu memang nyata, memang dirasakan banyak anak muda sekarang. Tapi penting juga untuk diingat, hidup gak harus selalu terlihat sempurna supaya tetap berarti. Gak apa-apa kok kalau misalnya lagi pelan-pelan. Gak apa-apa juga kalau misalnya kamu belum sampai di titik yang diinginkan sekarang. Karena setiap orang itu punya proses, punya perjuangan, dan punya waktunya masing-masing. Semangat ya teman berdua.

Penduduk Muslim di Bali punya serangkaian agenda selama Ramadan. Di Masjid Agung Jamik Singaraja ada pembuatan menu buka puasa legendaris, bubur kajanan. Pembuatnya adalah kelompok pemuda yang tergabung dalam Takmir Masjid Agung Jamik Singaraja. Bubur kajanan menjadi menu istimewa yang disajikan di Masjid Agung Jamik Singaraja. Bubur kajanan merupakan bubur beras yang dibuat dari perpaduan bumbu Bali atau basa genep dan bumbu Arab. Dulunya dikenal dengan sebutan bubur Arab. Namun belakangan, hidangan berbuka ini dirubah namanya menjadi bubur kajanan sesuai dengan lokasi keberadaan Masjid Agung Jamik Singaraja, yakni di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Asal-usul bubur kajanan ini dulunya terinspirasi dari masyarakat Arab yang tinggal di Kampung Kajanan. Produksinya sempat vakum beberapa tahun, namun kembali dibuat tahun 2020 saat bulan Ramadan. Akhirnya, kebiasaan itu diteruskan sampai

0: Waspada mas
1: emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua kadang-kadang ya, ada aja tingkah yang bikin geleng-geleng kepala. Nah, di Bekasi, jogging track yang harusnya jadi tempat orang olahraga santai, lari pagi atau healing tipis-tipis malah dipakai untuk latihan nyetir mobil. Kebayang gak sih? Lagi semangat jogging nih, tiba-tiba ada mobil lewat di jalur lari. Ya jelas lah, bikin warga yang lagi olahraga jadi terganggu ya. Dan kejadian ini langsung viral di media sosial. Satpol PP Kota Bekasi bilang bakal memperketat lagi pengawasan di area alun-alun supaya kejadian kayak gini tuh gak terulang lagi. Tapi sebenarnya ini bukan cuman soal penjagaan petugas, tapi soal kesadaran juga, karena fasilitas umum itu dipakainya bareng-bareng. Jadi penting banget untuk sama-sama ngerti fungsi dan juga aturannya.

berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi,

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Banyak orang di teman berdua menilai gagal jantung dan henti jantung itu sama, padahal berbeda loh. Menurut Vito Adamai, seorang dokter spesialis jantung yang aktif mengedukasi masyarakat, gagal jantung itu berarti jantung masih berdetak tapi lemah dalam memompa darah dengan gejala seperti cepat lelah dan sesak nafas. Sementara cardiac arrest terjadi saat jantung berhenti mendadak dan tidak memompa sama sekali, sehingga kondisi ini darurat dan butuh penanganan cepat seperti CPR. Intinya nih teman berdua ya, gagal jantung itu pompa melemah, sedangkan henti jantung pompanya itu berhenti. Sampai sini kamu udah paham kan teman berdua?
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: This game, yo. I think I'm dying. Oh, there you go. Yeah, I'm dead. Yeah, you hungry?
1: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
2: Pasti dong. Tapi lewat media apa?
1: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
2: Emang cocok buat anak muda?
1: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
2: Format iklannya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
2: Gas deh! Gimana dong caranya?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
3: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
4: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

Kalau kita ngomongin konten viral, teman Pro2, kadang netizen itu memang kreatif banget. Tapi ada juga yang bikin warga malah resah. Kayak kejadian di Depok ya. Ada warga yang sempat dibuat heboh gara-gara muncul penampakan pocong yang terekam CCTV di tengah malam. Videonya langsung viral di media sosial, bahkan bikin orang penasaran sekaligus takut juga sih. Tapi setelah dicek polisi, dugaan sementara sih cuman aksi untuk konten aja. Nah, dari rekaman CCTV terlihat ada beberapa pemuda yang diduga sengaja bikin suasana horornya demi menarik perhatian di internet. Untungnya gak ada korban atau mungkin gak ada kerugian dari kejadian ini ya. Dan dari sini kita juga diingetin kalau bikin konten itu boleh kreatif ya, sekreatif mungkin, boleh lucu, tapi tetap harus mikirin dampaknya ke orang lain. Jangan sampai demi viral malah bikin warga panik atau malah bikin situasinya jadi malah gak nyaman.

0: terbaik kamu.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2. Singar aja. Spada.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ada kabar menarik dari dunia konservasi satwa Indonesia. Indonesia resmi meminjamkan sepasang komodo dari kebun binatang Surabaya ke Aizu di prefektur Shizuoka, Jepang. Peminjaman ini dilakukan melalui skema breeding loan atau peminjaman untuk tujuan pembiakan selama 5 tahun. Tujuan dari kerjasama ini bukan sekedar pertukaran satwa, tapi juga untuk konservasi, penelitian, dan edukasi. Selama berada di Jepang, komodo akan dipantau secara ketat, mulai dari kesehatan hingga perkembangan perilakunya. Ini menjadi langkah penting dalam upaya menjaga kelestarian komodo.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.